Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: ke Live FM.
1: Kita masih sama-sama dalam Weekend Spirit hari ini, hari Minggu ya. Hari yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang berbeda dengan hari-hari lainnya, sahabat Kelight. Saya Kujang Suryalaga masih akan temani Anda semua sampai pukul 9 nanti. Masih banyak lagu-lagu bagus yang akan saya hadirkan, juga informasi-informasi seputar dunia olahraga dan kebugaran.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Kelight FM, Smooth Santana featuring Rob Thomas. Melengkapi jumpa kita hari ini sahabat Kelight dalam Weekend Spirit. Sahabat Kelight, hari Minggu cobalah untuk mengurangi waktu di depan layar gadget, ponsel, tablet, laptop, atau televisi ya. Ini dikenal sebagai detox digital. Alih-alih terpaku pada notifikasi atau media sosial, manfaatkan waktu hari Minggu kita untuk melakukan hal yang benar-benar bisa kita nikmati dan menenangkan pikiran. Mungkin kita bisa membaca buku, mendengarkan musik, menulis jurnal, menggambar, atau bahkan sekedar duduk santai sambil menikmati secangkir teh hangat. Beri diri kita ruang untuk bernafas dan memproses pikiran tanpa gangguan digital. Ini sangat penting untuk kesehatan mental kita.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk, tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12 ke Light 107,1 FM. Kita lanjutkan kembali sahabat ke Light Weekend Spirit. Hari ini Anda yang berada di perjalanan, lancar-lancar sampai tujuan nanti sahabat ke Light. Saya akan temani terus dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik ya untuk Anda, menemani aktivitas Anda di hari Minggu ini.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep rocking.

Kelight FM, Easy Lover. Sahabat Kelight, Menpora Erick Thohir mengatakan lari, maraton, dan kompetisi liga menjadi dua sektor yang paling cepat menggerakkan ekonomi olahraga di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Erick bersama Kepala Bakom RI Muhammad Kodari di Jakarta. Erick memaparkan perkembangan terkini program prioritas serta penguatan ekosistem olahraga nasional tahun 2026, khususnya selepas pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Erick, olahraga selama ini dipersepsikan sebagai suatu kos atau beban, padahal sejatinya olahraga saat ini mesti dilihat sebagai suatu revenue opportunity atau potensi pendapatan dan national branding.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, K-Light 107,1 FM. I don't wanna wait. Sahabat K-Light, kali ini ada informasi menarik dari Cristiano Ronaldo yang akan menentukan kelanjutan masa depannya di panggung internasional setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kompetisi Piala Dunia 2026. Pemain bintang Al Nassr berusia 41 tahun itu menegaskan dirinya tidak akan mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan lebih memilih fokus untuk menikmati momentum turnamen saat ini. Pernyataan itu disampaikan Ronaldo usai membantu Seleção das Quenas melaju ke babak 16 besar lewat kemenangan tipis 2-1 atas Kroasia dalam pertandingan yang berlangsung di Toronto, Kanada pada Jumat kemarin.

0: warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, sahabat Kelight, usai sudah Weekend Spirit hari ini, hari Minggu 6 Juli 2026. Saya Kujang Suryalaga, segera undur diri, nanti pukul 9 lebih 30 menit, Anda bisa ikuti perbincangan bersama Dr. Meriza Hendri dalam Financial Literacy Corner. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Oh ya, dalam Financial Literacy Corner nanti Anda bisa ikut berpartisipasi. Silakan, Anda bisa menyampaikan apapun di 0812-203-1972. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, Pak Rowi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali pagi hari ini dalam Financial Literacy Corner edisi Minggu 5 Juli, bukan 6

0: Ya, 5 Juli 2026. Dan sahabat kalian seperti biasa nanti kita akan ngobrol bareng Dr. Meriza Hendri dalam Financial Literacy Corner minggu pagi ini. Kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi. Silakan nanti Anda bisa berinteraksi di 0812-203-1972. Dan Pak Mer sudah ada bersama kita. Selamat pagi Pak Mer.
1: Pagi Kang Ujang.
0: Kabarnya baik Pak Mer?
1: Alhamdulillah. Cuma banyak yang galau Kang Ujang.
0: Galau kenapa?
1: Dari sisi apa yang terjadi di lingkungan kita saat ini, mulai kerasa ke dapur Kang Ujang. Itu yang saya tangkap, gak cuma sebagian teman-teman saya, tidak banyak sekarang saya dapatkan dari berbagai daerah gitu ya. Jadi kegalauan mereka itu adalah melihat yang kata dulu pemerintah bilang masih optimis tentang kondisi
0: baik-baik ekonomi, saja, gitu.
1: Baik saja Kang Ujang. Sekarang ketika udah ngaruh ke dapur baru kerasa.
0: Gitu. Kalau udah masuk ke dapur, dampaknya sudah sangat terasa Pak Mer.
1: Itu lain cerita. Itu lain cerita Kang Ujang. Jadi kalau udah sampai ke dapur,
0: karena dapur itu kan pusat perekonomian tuh.
1: Betul sekali. Itu yang kadang-kadang kurang diperhatikan banyak orang ya Kang Ujang. Tapi saya tidak mau bahas tentang makronya karena banyak variabel di situ. Ya kalau kita kembali ke konsep dasar kita Financial Literacy Corner, bicara bagaimana sih kita mengoptimasi apa yang ada sama kita gitu ya Kang Ujang ya gitu. Jadi ini filosofinya dasar sekali gitu. Jadi saya rasa semoga ini sharing kita pagi ini menata ulang keuangan pribadi atau keluarga di masa krisis ini itu menjadi perhatian. Jadi kalau seolah jadi kita ngeriset ulang Kang Ujang. Meriset bagaimana sih penataan keuangan kita. Karena suka gak suka kalau kita abai di sini, apapun yang kita rencanakan selama ini akan fail. Akan fail, apalagi teman-teman karyawan. Ini akan fail banget Kang Ujang. Karena di karyawan jelas mereka biasanya itu satu-satunya pendapatan mereka. Sementara kebutuhan tuh lompatannya semakin tinggi seiring dengan inflasi Kang Ujang ya. Nah, kemarin saya kebetulan ketemu dengan salah seorang mahasiswa saya di salah satu, dia posisi manajerial juga di satu bank BUMN. Saya tanya, "Kang, ini gimana kondisi?" "Wah, pamer kerasa bahwa kami bank BUMN yang fokus sekarang kecil di daerah gitu ya. Ya dia rajanya lah Kang Ujang. Udah tahu lah banknya apa ya Kang Ujang gitu. Dan dia ngerasa pamer selisih kami itu profitabilitas kami jauh banget turun gitu. Jadi 60 sampai ke 47-an triliun labanya. Reduce katanya gitu kan gitu. Karena dia bank TBK, saya rasa fair-fair aja dibuka ya Kang Ujang kan. Dari 60-an triliun labanya merosot ke 47 triliun. Dan itu salah satu variabelnya adalah bagaimana kemampuan masyarakat untuk melakukan kredit gitu ya. Dan NPL-nya juga mulai naik gitu. Non performing loan-nya juga mulai naik kan.
0: BI rate juga kemarin naik ya Pak Mer ya.
1: BI rate apalagi BI rate. Itu
0: dan kan, itu kan berdampak ke, pasti, ke bunga
1: pasti
0: kredit.
1: Pasti berdampak. Berdampak kan. Jadi saya rasa ketika kondisi ekonomi makro seperti itu, ekonomi mikro yang notabene bahasan kita adalah rumah tangga, ini harus menjadi konsen Kang Ujang. Ini gak bisa main-main lagi. Kita tidak bisa lagi dalam tanda kutip, oh kita anggap biasa-biasa saja. Kita mendengar atau makan kalimat pemerintah bahwa oh kondisi baik-baik saja. Ini bagi saya sesuatu yang sudah harus dibuka mata gitu. Bahwa kalau kita masih kejebak sampai segitu, ya makin merosot lah. Kita meminta tolong siapa? Ke pinjol. Pinjol dapatnya gampang, masalahnya luar biasa gitu ya gitu. Pay later tetap aja menghantui kita belakang kan. Saya mau pulang nih misalnya beli pesawat, tiket pesawat, pakai pay later. Pulang kampungnya sudah balik ke tempat asal. Utangnya setahunan gitu, ditagih gitu. Yang bagi saya akan jadi beban dan pikiran kan Ujang. Nah, jadi berangkat dari situ, satu berangkat dari keluhan-keluhan teman-teman saat ini, saya rasa oh saya sama Kang Ujang perlu bahas nih, meriset ya, menata ulang pengelolaan keuangan pribadi kita di masa krisis sehingga kita minimal kita survive aja Kang Ujang, survive aja, survive bisa uang untuk makan gitu ya, makan yang seperti apa. Kan sekarang itu kan dipertanya berapa kali makan, apa yang kita makan gitu ya, gitu ya. Jumlahnya yang kita makan gitu. Nah, ini harus menjadi concern
0: ini berarti. Ya,
1: betul. Itu Kang Ujang.
0: Oke, sahabat kilat, akan menarik perbincangan kita bersama Dr. Mary Zaidri dalam Financial Literacy Corner. Sekali lagi, Anda yang akan menyampaikan sesuatu, silakan kirimkan WA ke 0812-203-1972. Dan perbincangan kita juga di bisa Anda lihat di IG-nya, betul, Pak Mer, di @merisahendri, juga di IG Radio Kelight, kemudian juga di TikTok Radio Kelight, Pak Mer, ya.
1: Betul.
0: Ya. Pak Mer, jadi katakanlah kita sudah membuat rancangan sebelumnya ya. Nih. Itu harus kita tinjau ulang lagi ya, Pak Mer.
1: Betul sekali, ya. Karena ya. Kan kalau kita biasanya sih kami di kampus itu ketika bikin sebuah anggaran, ya, budget, ya. Kan salah satu money management yang harus dilakukan di dalam konteks financial literacy itu adalah membuat budget.
0: Ya.
1: Nah, ketika bikin budget itu, anggaran itu harus ada asumsi. Asumsi yang kita bikin itu salah satu asumsi yang adalah asumsi pendapatan kita.
0: Ya.
1: Asumsi berapa sih harga-harga barang baku, barang-barang kebutuhan pokok yang kita beli.
0: Ya.
1: Udah gak kebayang tuh, Kocan. Asumsi listrik berapa sebulan, asumsi berapa internet yang kita pakai sekarang, asumsi bagaimana BBM yang harus kita pakai. Ketika BBM kemarin kita pakai Pertamax, awal asumsi kan 12.200-an, nggak usah kujang. Sekarang 16.250. Itu kan harus kita rubah lagi, kan kujang gitu. Kujang bisa bayangkan ketika kita menggunakan gas, asumsi gas kita yang 12 kilo misalnya. Saya lupa sekarang harganya berapa ya, apa. Ya kan naik kemarin, kan gas juga naik, kan kujang. Listrik naik, kita artinya apa? Itu harus kita tinjau ulang atas apa rencana kita bikin di awal tahun kemarin. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan cost. Yang lebih parah apa juga, Kang Ujang? Asumsi pendapatan kita.
0: Ya,
1: asumsi pendapatan kita, asumsi gajinya sekian. Lalu perusahaan memotong gaji gitu. Itu kan berubah lagi. Bahasan kita hari Jumat kemarin, PHK.
0: PHK.
1: Menghantui kita. Gak ada yang aman sekarang, gak ada yang tenang. Nah, bagi kita, hal-hal mendasar yang harus kita kuasai adalah bagaimana kita menetapkan kembali. Yang pertama adalah konsep hidup kita, apa sih tentang keuangan ini gitu. Itu yang saya kembalikan ke Ujang. Jadi sehebat apapun rencana yang sudah kita lakukan, ya kalau bilang 99% tergantung apa yang kita eksekusi, kan gitu. Kang Ujang mau hidup seperti apa sekarang? Kang Ujang milih yang mana sekarang? Punya mobil, BBM-nya sekian, atau naik angkutan umum? Pulang pergi ke rumah. Kang Ujang mobilnya di sini simpan ya, gitu. Ya nggak diparkir di rumah, gitu-gitu. Nah, pilihannya tiga. Mau pakai mobil, bensin gitu. Dengan asumsi macetnya luar biasa, kan gitu. Kalau Kang Ujang kan pasti muter ya.
0: Harus ke PVJ dulu.
1: PVJ dulu motor gitu aja ya. Baru bisa ketemu ya gitu. Yang kedua, naik angkutan umum. Bisa ojek online. Yang ketiga, jalan gitu. Ketiga ini kan pilihan. Biasanya saya menduga kalau yang paling pilihan ketiga. Mending saya jalan, Pak Mer.
0: Betul.
1: Udah hemat, sehat lagi. Tapi utamanya hemat sih sebenarnya.
0: Kalau lagi semangat memang jalan ke rumah, jalan kaki
1: saya, Pak Mer. Gitu, kalau saya gitu. Artinya apa? Bagi saya sekarang itu adalah hasil daripada mindset, money mindset yang Kang Ujang miliki gitu. Atas kesadaran sendiri Kang Ujang menetapkan daripada uang itu keluar, maka saya akan lakukan itu gitu. Ini kan harus ada di pikiran kita saat ini. Sekali bensin, isi bensin. Sekarang kemarin isi bensin 100 ribu, biasanya ngisi dapatlah ya, kalau dulu 8 liter misalnya gitu, Kang Ujang. Saya cuma 6 liter gitu. Pertama 6 liter. Ketika BBM yang lain naik turun, si pertama tetap nongkrong di situ.
0: Itu main curangnya di situ.
1: Sedih juga saya. Aduh, sebenarnya gitu ya. Benar-benar kan gitu kan. Kan Dex Life semacam itu turun kan ya?
0: Turun kemarin.
1: Saya bilang tanggal 1 Juli turun nih. Pas dibaca ke dalam, nah pertama saya turun gitu lagi. Jadi hal-hal yang ini kan kita kemudian perlu ditinjau ulang, betul. Ini yang bukti yang harus ditinjau ulang. Jadi kita tidak dalam kondisi bagaimana kita menggunakan asumsi-asumsi yang kita buat di awal tahun, Kang Ujang. Itu yang harus menjadi perhatian kita gitu dalam hal tata kelola uang di masa krisis ini. Meninjau ulang. Tapi lebih dari itu, menurut saya yang perlu ditinjau itu pertama konsep hidup lagi, Kang Ujang. What's your goal gitu? Goal kita apa sih? Kalau saya sih tetap, Kang Ujang, bagaimana tujuan saya mencapai financial freedom. Ya, itu tidak berhenti, tidak berubah dalam diri saya, karena bagi saya itu adalah sebuah target yang harus saya capai.
0: Betul, betul. Nah, dalam kondisi seperti ini, itu gimana, Pak Mer?
1: Nah,
0: apa yang konsep 50, 30, 10, 10 itu
1: tetap
0: apakah
1: harus,
0: masih berlaku?
1: Harus berlaku, Kang Ujang.
0: Tetap harus
1: berlaku. Karena gini, ada dalam konteks hukumnya kan salah satu money management itu adalah investasi. Dan investasi itu ada namanya compounding effect ya. Compounding effect itu adalah bagaimana kita uang menggulung gitu, Kang Ujang. Nah, ya kalau compounding effect, kalau kita di bank, di investasi kan ketahuan berapa bunganya gitu, Kang Ujang. Bunga berbunga ya. Kalau saya coba terjemahkan compounding effect yang saya pegang. Saya punya aset dan aset itu naik terus, Kang Ujang. Ya, saya punya tanah misalnya, saya punya rumah gitu ya. Nah, harganya kan naik terus tuh gitu. Nah, kan compounding-nya ke sana gitu. Ketika saya butuh uang 1,5M misalnya gitu, Kang Ujang. Dan saya cuma kan kalau saya ngitung 1,5M berapa dengan tenaga saya gitu kan akan enggak cukup. Tapi kalau saya menggunakan compounding effect gitu ya, saya benar-benar bisa mendapatkan istilahnya passive income gitu. Nah, compounding effect itu akan berlaku kapan, Kang Ujang? Ketika kita menggunakan konsep 50 30 10 10 tadi. Nah, di mana fungsinya, Kang Ujang? Ketika kita menggunakan yang 30% itu adalah untuk investasi. Di situ cerita. Yang kedua, kenapa poinnya lagi, Kang Ujang? Karena yang paling utama nanti adalah ketenangan berpikir. Di situ ada yang namanya apa? Dana cadangan 10 juta, dana darurat. 12 kali kebutuhan sebulan, Kang Ujang. Nah, ketika kita punya ketenangan pikiran, ketenangan hati gitu, Kang Ujang, maka itu hukumnya dalam psychology of money adalah money will come to people who has silent in their mind, in their heart. Ada ketenangan pikiran dia, maka money will come gitu. Money akan datang ke orang tersebut gitu. Nah, tapi untuk mendatangkan, bisa menentangkan itu gimana? Hukum 50, 30, 10, 10. Gimana 10% itu memastikan bahwa ada uang cadangannya 10 juta di rekening plus 12 kali kebutuhan bulanannya sebagai dana darurat. Itu kata kuncinya. Jadi bagi saya ketika saat ini, maka konsep 50-30-10 itu tetap berlaku, kan?
0: Berlaku tetap aja.
1: Berlaku. Saya kadang-kadang maksain lah ya gitu. Maksain untuk
0: jangan dilihat besarnya, Pak Mer, ya.
1: Jangan. Bang, ketika kita bisa menurunkan di kebutuhan kita, tentu yang total 100%-nya kan turun.
0: Turun, ya.
1: Nah, rasionya kita juga untuk berinvestasi juga pasti menyesuaikan. Tapi terlepas dari itu semua, paksakan diri untuk berinvestasi. Paksakan diri untuk menabung, karena itu hukum daripada Warren Buffett. Nah, itu harus menjadi tata kelola uang kita di masa krisis ini, Kang Ujang. Jadi dua tadi yang terkunci, Kang Ujang, tuh ketika masa krisis tetap tujuan kita adalah financial freedom. Yang kedua, di dalam konteks money managementnya, kita harus memaksakan diri di 50, 30, 10, 10. Itu, Kang Ujang. Berat gak, Kang Ujang?
0: Kalau dalam kondisi sekarang mungkin akan terasa betul lebih berat sekali. Ya, Pak Mer.
1: Ada saya takut kata kuncinya, Kang Ujang, ketika bicara tentang yang namanya money mindset itu. Di money mindset ada dua pendapatan, Kang Ujang. Dua hal yang harus kita highlight. Kan. Pertama, pendapatan kita nggak boleh dari satu sumber. Itu yang model yang Robert Kiyosaki itu, bahwa ketika kita masuk kepada money mindset, khususnya money mindset orang kaya gitu, Kang Ujang, kita minta sumber pendapatan itu nggak boleh dari
0: satu sumber.
1: Nah, itu yang jadi, oh, Pak Mer mah berteori. Tidak, kalau hanya berteori saya juga nggak akan bisa mencapai itu, Kang Ujang, ya gitu. Nah, yang sederhana aja kemarin itu kan kita bahas, kalau seandainya kita punya money mindset yang benar, money mindset orang kaya, we have no time to spend our time untuk hal-hal yang tidak berguna. Apa buktinya? Gunakan waktumu untuk belajar skill apa yang kamu miliki gitu. Itu yang bisa create money. kalau hukumnya Kang Ujang, secara hukum aja, transaksi keuangan yang dialami atau dilakukan oleh manusia di dunia ini mungkin berhenti nggak menurut Kang Ujang?
0: Gak mungkin.
1: Itu poin yang satu.
0: Yeah.
1: Minimal transaksi dalam kehidupan sehari-hari, Kang Ujang, orang butuh makan, gitu, butuh ya makan lah minimal aja tuh yang paling paling basic ya gitu.
0: Yeah.
1: Orang tidak akan berhenti Kang Ujang tuh gitu. Ketika orang butuh itu, mereka butuh makan, dan kita create ada 4 konsep makan, buatlah makanan yang enak ya, terstandar, layanan yang bagus, kebersihannya gitu, lalu harga ditetapkan, konsistensi gitu ya, so, dalam hal makan, orang tidak akan pernah berhenti Kang Ujang tuh gitu.
0: Yeah.
1: Bagi saya pun dan secara ekonomi, secara ilmu, bagi saya ada anomali. Ada anomali.
0: Gimana gimana Pak Mir?
1: Ya gini, ketika orang takut bahwa ekonomi kita akan daya beli masyarakat turun gitu ya, yeah, gitu. Terus kondisi dan, tapi kenyataannya bagi penjual-penjual makanan kuliner yang benar-benar berupa uniqueness, dia tetap untung gitu loh. Tapi kalau yang makanan yang standar biasa aja, yang ya B aja gitu ya,
0: yeah,
1: mati. Di situ saya, oh ini ada anomali deh saya bilang.
0: Betul. Apakah ketika orang stres pelariannya ke makan?
1: That's the point.
0: Atau ingin menghibur diri
1: gitu. That's the point. Ini yang harus jadi kunci buat kita akan ngejang. Ketika kita bicara orang, tapi yang stres dia pelarian makan gitu ya.
0: Yeah.
1: Terus yang pasti orang nggak akan mau mati kan gitu, kelaparan. Apapun dia akan jual dan lain-lain gitu. Nah jadi kalau begitu, ekosistemnya orang butuh, maka orang itu kan ini. Nah, kembali ke cerita kita tadi. Wah, saya pemer, misalnya saya kan cuman, siapa kemarin tuh? Pemer, aku kan cuman kerjanya ini ya, gitu. Terus saya gak bisa ngapa-ngapain.
0: Yeah.
1: Saya gak ngapa-ngapain. Kan di sela-sela kerja saya capek. Dan itulah awal ceritanya, gitu. Allah tuh tidak akan memberikan rezeki. Allah tuh hanya bilang menjemput
0: rezeki itu.
1: Mau gak kamu menjemput rezeki? Ya jual lah apa yang sama kamu gitu. Mikir gitu Kang Ujang.
0: Ya, ya.
1: Apa lagi yang bisa saya jualin? Apa lagi yang rambut tuh saya bisa jual gitu. Ya kalaupun kita gak produksi Kang Ujang, kita ambil punya orang kita jualin. Ada selisih gak Kang Ujang?
0: Iya.
1: Ada gitu loh. Ya. Hanya masalahnya sekarang kita mau apa enggak gitu. Daripada kita hanya ngandalin gaji kita satu-satunya sebagai sumber pendapatan kita.
0: Dan kita selalu ngeluh kurang gitu.
1: Tapi kita tidak pernah berpikir nambah yang namanya pendapatan
0: sumber
1: kita.
0: Pendapatan.
1: Nah, itu ya. Kalau saya ulas Kang Ujang model money mindset daripada Robert Kiyosaki yang menyebutkan ada pola pikir orang miskin, menengah dan kaya. Nah kita ambil kalau yang miskin dia cuma pendapatannya cuma satu Kang Ujang.
0: Ya.
1: Dan dia plus
0: dan
1: plus
0: dia habis,
1: habis gitu. Ya. Nah yang habisnya kan relatif, habisnya kenapa Kang Ujang? Bisa jadi keinginannya makin tinggi kan gitu loh. Kang Ujang misalnya gaji awalnya 10 juta, sekarang 100 juta, sama aja gitu.
0: Malah kadang-kadang malah jadi kurang.
1: Nah gitu. Itu menjadi pala pikir orang menengah Kang Ujangnya gitu. Jadi kalau begitu serba salah gitu ya gitu. Serba salah. Kenapa saya bilang serba salah? Karena disitulah awalnya cara berpikirnya adalah cara berpikir orang miskin gitu. Nah cara berpikir orang kaya itu yang paling hebat.
0: Yeah.
1: Satu, dia pendapatan dia nggak cuma satu gitu. Kemana dia dibawa jualan? Kenapa dia jualan gitu? Gitu. Yeah. Jadi dia berpikir terus. Kan otak kita tuh kalau bagi saya hukum law of attraction itu muncul ketika kapan kita fokus pada satu tujuan kita gitu. Fokus pada satu tujuan dan pikiran kita tuh fokus ke sana kan? Alam tuh mensupport gitu.
0: Yeah.
1: Saya nih harus biar pilih anak saya segini, ini segini. Saya bilang, kok karena gak Allah saya gak percaya saya bisa membayar biaya kuliah anak-anak gitu.
0: Yeah.
1: Tapi ada aja rezeki Kang Ujang. Saya tadi ke tadi pagi ngobrol sama si kan lagi nih. Saya lakukan bantuin mahasiswa saya. Ya insya Allah anak saya juga kuliah, dibantu juga sama dosennya gitu. Kan tugas saya, kita tuh cuma hanya berbuat baik Kang Ujang ya.
0: Yeah.
1: Benefit yang kita dapat tuh bisa jadi dua, bisa dalam bentuk uang atau bisa dalam bentuk non uang. Dikasih orang aja makanan, dikasih orang aja baju, dikasih orang aja ini. ini kan namanya adalah rezeki yang tidak di, tidak dalam bentuk uang tapi bisa dikonversi jadi
0: uang.
1: Sinyal uang kan?
0: Yeah.
1: Nah jadi pertama Kang Gujian tuh yang harus dimiliki mindsetnya itu adalah mindset orang kaya berupa pendapatannya lebih dari satu. Hmm. Nah, pendapatan yang kedua, yang selanjutnya adalah bisa jadi dari hasil investasi. Dari hasil investasi gitu. Investasinya apa? Maksudnya kan investasi emas misalnya gitu.
0: Yeah.
1: Ketika kita beli 1,2 jual 2,3 juta gitu. Itu kan hasil investasi 1,8 kan. Berapa itu Kang Ujang?
0: Yeah.
1: Signifikan kan gitu loh. Nah itu kan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan kita juga gitu. Ini kan kita punya sawah Kang Ujang. Lalu kita garapin ke orang lain kerjasama gitu. Oke? Okay? Dia dapat sekian, kita dapat sekian. Kalau bisa baiknya kerjasama.
0: Hmm.
1: Kalau kita nggak punya tim yang kuat untuk mengawasinya gitu.
0: Yeah.
1: Nah itu kan hasil investasi ya kan?
0: Iya, betul Pak Mer.
1: Hasil investasi.
0: Iya. Nah, jadi apapun aset yang kita miliki sekarang, optimalkan gitu Pak Mer. Ya?
1: Optimalkan sebagai yeah. pendapatan lain-lain.
0: Iya.
1: Yeah. Pasti siapa Kang Sony atau siapa ya di pendengar sahabat setia kita ya Kang Jaya gitu. Yeah. Pak Mer kan aku kerja full di perusahaan pagi sampai malam dan lain-lain gitu.
0: Kang Sandi.
1: Kang Sandi.
0: Kang Sandi.
1: Eh, bagi saya Kang Sandi, ayo kita keluar rumah gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Apa yang bisa kita tawarkan ke orang itu yang bisa kita create money gitu loh.
0: Hmm.
1: Nah pertanyaannya mau tidak gitu. Yang kedua kan baru pengeluaran ya, benar-benar kita harus benar. Kalau begitu pengeluaran kita yang pertama tuh jelas sekali
0: ya.
1: Satu, kita harus bisa tegas dalam hal pengeluaran dengan yang namanya anggaran Kang Gujang. Anggaran sebenarnya saya bilang kan anak, kamu jatah makan kamu sehari bisa nggak dari 150.000 jadi 75.000 sebenarnya gitu kan. Dia punya 3 anak ya, anak suami istri itu, dia UKM Kang Ujang. Saya yeah. bilang bisa nggak, wah pamer berat bla bla bla. Pas seminggu atau dua minggu setelah itu saya ketemu lagi, wah pamer bisa gitu, dari 150 ke 75.000
0: hampir 40% penghematannya.
1: 50%.
0: Hampir
1: 50% yeah. Kang Ujang. Tapi dia bisa gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa? Di awal dia komit dengan budget yang dia bikin gitu.
0: Hmm.
1: Nah, rahasianya apa? Dia benar-benar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, di masa krisis ini benar-benar kena benar-benar jeli tanya, ini kebutuhan atau keinginan? Enggak ada toleransi kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Sebenarnya sangat gampang membedakan itu Pak Mer ya.
1: Gampang banget.
0: Sangat.
1: Cuman kan ada toleransi. Jadi kita tuh terlalu apa ya kemudian kita terlalu toleransi kepada diri kita yeah, ya yeah. kita. Saya tidak mengajarkan kita untuk jahat sama diri kita, tidak gitu. Tapi terlalu banyak toleransi. Makan di rumah aja bisa, ngapain harus makan di luar? Itu kan. Makan satu piring aja bisa, ngapain harus beli nambah daripada sisa. Makan dua kali aja cukup, ngapain harus makan tiga kali, empat kali. Saya jadi teringat sebuah bahasan gitu. Kenapa sih kita tuh diajarkan makan tiga kali gitu?
0: Yeah.
1: Pernah gak baca story?
0: Belum.
1: Saya kaget banget, yang malu saya sebenarnya. Saya bandingkan, kenapa kita sebagai muslim bisa puasa gitu ya?
0: Iya, puasa dua kali.
1: Normal aja, kerja aja normal ya. Gitu ya. Gitu. Nah rupanya Kang Gujang, Allah tuh maha kaya. Kita tuh diajarkan untuk makan tidak harus tiga kali. Tidak harus tiga kali. Ya, apa Allah, Rasulullah juga bilang, berhentilah sebelum kenyang, kalau makan tiga
0: kali. Ya, makanlah sebelum lapar Pak Mer ya.
1: Betul. Terus kalaupun makan banyaknya nggak usah sampai penuh kan gitu kayaknya. Yeah. Nah artinya apa? Kita tidak ada tuh ajaran untuk makan tiga kali. Rupanya makan tiga kali ini diawali dari tahun 1900-an, revolusi industri, Rockefeller bangun pabrik supaya orang itu teratur dalam bekerja, maka makannya juga diatur.
0: Hmm.
1: Gitu. Ada sarapan sebelum kerja, makan siang, makan malam. Nah, rupanya itu diadop sama industrialis, bikin bisnis makanan. Nah itulah kenapa ada makanan sarapan, ada kan sereal dan lain-lain gitu-gitu ya gitu.
0: Iya, iya.
1: Terus ada makan siang gitu ya, makan siang, lalu ada makan malam. Nah sebenarnya kalau manusia kita tuh nggak makan sarapan juga coba deh, aman nggak sih? Aman. Orang ada tuh di mana, di bagian dunia, di bagian bumi yang buka puasa cuma 3 jam kan jam. Pernah dengar nggak kan jam tuh?
0: Iya.
1: Abis buka puasa maghrib gitu, abis itu udah imsak lagi gitu, 2 jam atau 3 jam gitu di belahan bumi. Ada kan gitu, tapi mereka tetap bisa kok gitu kan. Nah artinya yang kedua tuh batasi dengan fokus ke kebutuhan kan. Udahlah sahabat-sahabat sekalian, tutup mata, tutup telinga gitu, fokuslah yang kebutuhan, jangan keinginan lagi gitu.
0: Jangan FOMO, FOPO ya nah,
1: jangan FOMO dan FOPO gitu.
0: Yeah.
1: Saya butuh nggak sih gitu? Kalau nggak butuh ya udah saya tinggalin gitu.
0: Hmm.
1: Jadi, ah nanti mobil nggak ya gitu? Saya tanya diri saya, kebutuhan atau keinginan gitu. Masa mobil kondisi krisis ini saya beli mobil?
0: Sementara mobil ini juga masih ada, cukup masih baik gitu.
1: Betul kan aja. Ngapain tuh? Uangnya harus saya keep saat ini gitu.
0: Yeah.
1: Nah, lalu saya harus beli motor, terus saya masih bisa jalan kok gitu. Ya, dan anak saya, wah itu motornya motor legend katanya gitu. Ada masalah sama saya gitu. Motor-motor legend kayak apa kayak gitu. Saya kan gak berhutang. Itu kan kembali. Kondisi daripada saya beli motor baru, mending saya keep uangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kan
0: diinvestasikan ya Pak Meri.
1: Nah, investasikan karena jadi ada income, jadi pendapatan lain-lain nanti.
0: Iya. Gitu. Yeah.
1: Nggak cuma satu aja pendapatan saya dari gaji bidang tamah kan gitu aja. Nah jadi cara berpikir ini harus kita mulai menata ulang. Jadi kalau boleh saya set up sedikit materi kan gitu. Satu, keep in your mind tujuan kita adalah financial freedom. Itu dulu yang harus tetap lo jangan berubah.
0: Yeah.
1: Ya, hitung financial freedommu berapa gitu. Kalau saya hitungnya kemarin 4,5 M karena sebulannya kurang lebih 15 jutaan pengeluaran sebulan.
0: Yeah.
1: Kebutuhan kalau 5 juta itu 1,5 M.
0: Yeah.
1: Kalau 10 juta itu 3 M. Nah, itu tinggal antara itu aja. Kalau di bawah 10 juta atau di bawah 5 juta, satu average itu 15 ya. Kali 12 bagi 0, dibagi 4% dapat 4,5 M. Nah, kebayang tuh, kebayang kan makan kujang kita.
0: Yeah.
1: Jadi kalau begitu jelas sekali bagaimana kita harus bisa menetapkan bahwa oh iya ya, saya tuh harus fokus ke apa financial freedom. Yang kedua kan kujang, miliki money mindset tadi. Wah Pak Mar berteori lagi, tidak, sebenarnya saya udah ngejalanin, berhasil kok gitu. Money mindset itu yang dipegang adalah money mindset orang
0: kaya.
1: Kaya itu yang harus kita kunci. Money mindset orang kaya itu bicaranya adalah pendapatan lebih dari satu, pengeluaran dikurangi, dan dia lebih menggunakan investasi. Sebagian besar uang dia keluarkan untuk investasi Kang Kujang. Nah jadi berbeda gak cara berpikirnya? Berbeda banget.
0: Berbeda, ya.
1: Nah dalam kondisi krisis seperti ini, money mindset ini harus bisa ini. Jangan nyerah gitu. Kalau kita hanya mengukur gaji saya aja di Widyatama, saya berhenti. Jangan.
0: Yeah.
1: Kondisi lagi tidak baik-baik saja.
0: Betul. Hal-hal yang bisa kita lakukan paling segera ya itu ya, Pak ya.
1: Kapisan. Tentunya bisa meng-create money, Kang Ujang.
0: Yeah.
1: Nah, lalu barulah ketiga kita masuk ke money management, Kang Ujang. Nah, money management ini saya selalu bicara. Guys, teman-teman, yuk kita mulailah membuat anggaran, budgeting gitu. Berapa pengeluaran kita sebulan? Kebutuhan kita berapa sebulan? Saya 15 juta ya kali 2.
0: 30.
1: 30 juta. Jadi target pendapatan satu minimal 30 juta. Udah gitu loh. Selesai kan cara berpikirnya gitu. Nah, tinggal kita ngitung apakah yang kita tulis itu benar-benar kebutuhan atau masuk keinginan?
0: Yeah.
1: Karena kontraknya adalah kebutuhan sebulan kali dua, bukan keinginan sebulan kali
0: dua.
1: Tidak.
0: Yeah.
1: kebutuhan. Nah, apa kebutuhannya? Kamu tanya gitu ya, yang jelas pangan gitu, makan. Ya kalau begitu saya tata ulanglah kebutuhan makan kita berapa sebulan ini gitu. Garam lalu hukumnya mending di kulkas simpan bahan baku, masak sedikit-sedikit daripada sisa. Ya.
0: Ya.
1: Oke, atau beli yang frozen misalnya. Oke. Tetap beli tetap nasi Padang misalnya gitu. Yes, mandi, gitu. Ya, tetap beli nasi Padang misalnya, tapi kita atur menunya ya gitu. Kita bisa karena kita nggak ada waktu untuk masak kan gitu. Kemudian belinya rendangnya aja gitu ya, gitu nggak usah masak kan gitu. Daripada masak berapa gitu, rendang dipotong 2 misalnya gitu. Oke, beli 5 dipotong 2 kan dapat 10, bagilah gitu ya. Kalau nggak makan bumbunya aja gitu. Ya kan hal kayak gitu kan harus mulai difikirkan kan Gojang.
0: Iya.
1: Dan makan aja dulu ya, apakah selama ini kita masak berasnya kebanyakan gak sih gitu, sehingga banyak terbuang.
0: Bisa terbuang.
1: Bisa. Ya. Apakah bikin lauknya keseringan, karena gas juga ngaco kan Gojang. Terbanyak makan, hidupin gas. Nah, gas mahal juga, 250 ribuan something lah sekarang itu. Ya, mending simpan masak, masuk freezer, nanti kalau makan panasin sedikit, dah ambil secukupnya gitu. Ini beda nggak pola pikir dan eksekusinya?
0: Iya, beda nggak beda.
1: Nah itu yang harus kita tata ulang gitu. Kenapa? Yang jelas ketika kita bikin budget berapa kebutuhan kita sebulan, pangannya, papannya kan rumah tuh Kang Ujang ya. Saya bilang ngapain juga beli rumah gede-gede. Kalau untuk membersihnya butuh pengeluaran nggak kan?
0: Pasti lah.
1: Bahan pembantu nggak kan? Ini kayak gitu loh. Kan dia dua salah kan gitu.
0: Iya.
1: Ya? Kalau kita paksain tuh beli rumah gede-gede gitu, udahlah bayar mahal, belinya mahal.
0: Iya.
1: Kebersihannya
0: mahal.
1: Ya. Bayar listriknya.
0: Listriknya.
1: Gasnya, ya. Airnya kan aja. Ya udah. Saat ini masih cukupnya aja gitu. Pangan, papan sudah, sandang, baju, bongkar lagi tuh baju.
0: Pasti banyak yang belum dipakai.
1: Nah, betul sekali.
0: Ataupun udah dipakai baru betul, sekali.
1: Sekali gitu. Ya apa sih yang kondisi krisis kan kayak gini. Ya, jangan lagi FOMO dan FOPO. Melihat ada diskon,
0: melantat banget ya.
1: Langsung beli gitu. Pas nyampe rumah bingung mau dipakai buat apa ya, baju masih banyak gitu loh.
0: Iya.
1: Terlihat nggak pola pikir yang berubah kan?
0: Iya.
1: Nah disinilah budget sudah. Nah sekarang kita masuk ke pendapatan lagi Kang Ujang.
0: Iya. Ini saya menyapa sahabat Pak Mulyana dulu Pak Mer. Oh, iya, lagi iya. Menyimak katanya Pak Mer.
1: Oh iya.
0: Assalamualaikum. Oh, Mulyana, katanya ikut menyimak.
1: Ya. Kang Ujang kan kalau di money management tuh pertama tuh bikin budget dulu Kang Ujang. Budget kan lah, berani lah berapa anggaran makan saya sehari kali 30.
0: Iya.
1: Saya dulu tidak pernah ngitung sampai kesini Kang Ujang. Lempeng-lempeng aja tuh sama istri gitu. Tapi sekarang saya gak bisa. Saya bilang istri kondisi lagi tidak baik-baik saja gitu. Saya harus turun gak Kang Ujang?
0: Iya,
1: harus turun tangan. Iya. Oh kayak gini tuh ngitung duit tuh gitu ya gitu. Baik orang kaya orang miskin berhitung untuk keluarannya gitu. Orang yang tidak mikir aja yang bisa masih jor-joran ngeluarin uang.
0: Iya. Tapi itu kan jadi bom waktu ya Pak Maria.
1: Betul sekali. Betul sekali. Karena kita financial literacy corner for financial freedom.
0: Iya.
1: Tugas kita mengingatkan diri kita dan teman-teman sekalian. Nggak bisa cerita lagi yang lain gitu. Nah jadi pendapatan tuh harus benar-benar kita targetkan tercapai, dan itu nggak boleh hanya satu sumber. Itu pendapatan tuh udah jelas banget kan, yang nggak boleh. Carilah akal, carilah bertebaranlah di muka bumi. Ingat ya ayat dari Allah itu, bertebaranlah kamu di permukaan bumi untuk menjemput rezekinya gitu. Nah, pendapatan ini yang kadang-kadang kita seringkali menyerah kan. Tapi kalau kos nggak nyerah. Ada aja kurang duit pinjem ya gitu.
0: Ada dia alasan.
1: Ada aja gitu. Yang punya pasingan nggak kalimat yang saya sampaikan. Jangan pernah jadikan orang tuamu sebagai dana darurat.
0: Darurat.
1: Ya. Jangan pernah anakmu sebagai
0: dana pensiun.
1: Dan teman-temanmu sebagai peleter.
0: Peleter.
1: Gak pernah nyerah tuh.
0: Iya.
1: Ada aja.
0: Kalau untuk apa nutup kos yang ini agak agak akal
1: tuh. Akalnya keluar kan aja.
0: Tapi kalau untuk nama pendapatan buntu
1: gitu. Buntu banget. Itu kan aja. Oh iya betul juga kebiasaan orang kita ini gitu. Kadang-kadang dijual apa dia coba kan untuk minjam?
0: Kesedihan.
1: Nah, dia jual kesedihan dia, penderitaan dia. Kemudian anak saya sakit bla bla bla ya gitu. Uang belum masuk kantor, perusahaannya disalahinnya gitu, gitu. Padahal kasbonnya di perusahaannya udah kebanyakan. Nah, jadi benar-benar untuk pendapatan dia tidak bisa mengusahakan lebih dalam. Tapi kalau untuk pengeluaran dia banyak akal.
0: Yeah.
1: Tapi dia tahu bahwa ide dia itu adalah bom waktu. Dia jadi orang naif di situ kamunya. Bom waktu yang tiba-tiba bisa meledak dan berisiko buat dia.
0: Ya. Itu meledak dan terkapar ya Pak Mary.
1: Nah, terkapar bahasa kamu jaya. Nah, jadi kalau begitu di pengeluaran itu benar-benar fokuslah ke kebutuhan kan. Butuh fokus ke kebutuhan karena di sinilah kita harus menata ulang keuangan kita, jangan lagi fokus ke keinginan. Gitu. Nah, selanjutnya di manajemen itu yang ketiga adalah yang namanya hutang. Hutang harus benar-benar kita bisa selesaikan gitu. Janganlah berhutang lagi tuh. Apalagi tambah dengan pay letter.
0: Kalau keinginan sih sepertinya gak ada batasnya Pak.
1: Nah itu hukumnya
0: yeah.
1: Dan kan ketika dia udah pakai pay letter kan hutang. Dia masuk ke pinjol kan hutang.
0: Hutang
1: Nah, ketika hutang terus dibayar. Masalahnya nggak ada hutang, tidak perlu dibayar masalahnya.
0: Iya,
1: gitu. Ya. Orang menjamin uang ke kita, nggak usah bayar, nggak bisa. Gitu. Jadi konsekuensinya adalah di level ketiga itu fokus berhutang. Karena bagi saya aset terbesar itu adalah ketenangan berpikir gitu.
0: Betul.
1: Jadi ketika kita punya ketenangan berpikir, iya kan? Ketika kita tenang berpikir itu. Uang tuh datang ke kita loh.
0: Betul. Dan ide-ide kreatif tuh akan datang ketika kita tenang berpikir, Pak.
1: Betul. Oh, saya bilang penelitian Harvard tuh benar, Kang Ujang.
0: Yeah.
1: Bahwa ya, yang saya bilang, siapkanlah dana cadangan sebelum tabungan. Saya pernah cari itu.
0: Yang 10 juta itu ya, Pak?
1: Betul. Pernah. Saya pernah cari mana yang lebih didulukan, dana cadangan, dana darurat, tabungan atau investasi. Jawabannya dana cadangan. Dana cadangan. Ya kan dia bilang kemarin kan minimal sehari itu orang kan bengong minimal 2 jam.
0: 2 jam.
1: Kalau dia tidak punya dana cadangan. Iya ya. Iya kan. Ya saya bilang kalau teman-teman yang pendapatannya harian mah gampang. Ya. Pendapatan yang bisnisnya harian pendapatannya. Dapat hari bikin pagi sorry dia tinggal pendapatan jualan gitu kan. Dia masih punya ada ruang gitu untuk bernafas ketika dia minimal untuk basic ini masih bisa. Tapi kalau yang gajiannya tiap tanggal 1 atau bulanan. Apalagi tanggal 5 udah habis. Itu jadi masalah enggak kan? Jadi masalah gitu. Apalagi habisnya itu menggunakan mindset pola pikir orang menengah.
0: Ya, bayar utang.
1: Bayar hutang habisnya enggak untuk bayar hutang. Atau apa masalah lagi gitu. Itu harus menjadi notice bahwa hutang itu kalau bisa top priority lah. Karena hutang itu selain yang bikin kita enggak tenang karena enggak punya dana cadangan itu adalah hutang. Jadi kalau hutang cepat-cepat aja dilunasin supaya kita bisa go ahead lagi, step lagi ke depan gitu. Jadi hutang udah dilunasin, yang gak kalah penting ya cost control, pengendalian biaya tadi.
0: Ya.
1: Ya, fokuslah dalam hal kelolaan daripada pengeluaran. Nah, lanjut Kang Ujang, setelah itu kita adalah siapkan dana cadangan. Nah, dalam kondisi krisis ini saya rasa sih 10 juta di rekening itu wajib. Cadangan gitu ya. Gitu. Nah, cadangan, oh kalau ada perlu bisa pakai dulu gitu.
0: Pak Mer, kalau relokasi enggak apa-apa Pak Mer? Katakanlah kita sudah punya rencana di tabungan nih buat sesuatu lah ya, gitu ya. Tapi kita belum ada dana
1: cadangan.
0: Cadangan itu dipindah
1: nggak apa-apa, kan?
0: Nggak apa-apa,
1: nggak apa-apa. Karena konsepnya dari mana ceritanya, karena di tabungan itu adalah sejumlah uang yang dipisahkan untuk tujuan tertentu.
0: Untuk tujuan tertentu.
1: Nah, ya, seandainya Kang Ujang nih punya untuk dana tabungan untuk naik haji misalnya gitu.
0: Ya.
1: Kan jadwal Kang Ujang belum dapat.
0: Ya.
1: Maka boleh alokasikan 10 juta untuk dana cadangan atau dana pendidikan anak misalnya gitu. Pembayarannya masih bulan September misalnya gitu.
0: Yeah.
1: Nah, maka realokasilah itu untuk istilahnya dana cadangan kita gitu.
0: Atau mungkin untuk renovasi rumah gitu ya.
1: Nah, betul. Itu lebih penting kan, Ujang? Saya baca-baca dari belajar literasi keuangan itu emang iya top prioritinya setelah adanya kebutuhan bulan itu adalah dana cadangan. Nah, itu terasa banget sama teman-teman saya banyak itu. Mereka tidak konsen. Ya, saya bilang gini, ketika kamu untung di perusahaan kamu, di laba kamu, kenapa kamu gak pisahin 10 juta, saya bilang gitu, untuk dana cadangan.
0: Lebih gak apa-apa, tapi minimal 10 juta.
1: Minimal mana? 10 juta, tapi cukup kok 10 juta. Karena itu rata-rata, menghitung rata-rata kebutuhan rakyat Indonesia kan,
0: ya,
1: rata-ratanya. Kalau lebih masukin ke dana darurat.
0: Darurat.
1: Tuh. Jadi lebih baik masukin ke dana darurat. Kalau dana darurat sudah cukup, misalnya dia butuhnya 5 juta per bulan kali 60 kali 12 dapat 60. Oke, okay? Nah ada lebih di situ barulah mulai masuk ke yang namanya tabungan. Tabungan, mau tabungan ibadah gitu. Yeah. Nah, setelah itu baru masuk ke investasi. Nah, itulah kekuncian tata kelola uang kita di masa krisis seperti sekarang ini. Dan itu akan merubah pola pikir dan pola sikap dan pola tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Gak boros lagi kan? Gak akan boros lagi. Karena dengan seperti itulah kita bisa menyelamatkan keuangan kita. Itu Kang Ujang.
0: Ya, ini dari Ibu Anita. Assalamualaikum Pak Mer.
1: Pak Ujang,
0: menyimak selalu katanya. Terima kasih ilmunya dan betul banget katanya, kata Ibu Anita.
1: Ya, makasih Bu Anita.
0: Yeah.
1: Berkolah, semoga bermanfaat ya Bu, Bu ya. Saya bilang ini juga saya rasakan sekali Kang Ujang dalam kondisi saat ini gitu. Tidak hanya teman-teman saya yang ngerasain, saya juga merasakan hal sama gitu. Kalau saya boros mah enak banget ya. Mau beli apa beli itu mah gampang.
0: Boros mah enggak usah mikir Pak Mir.
1: Betul, tapi kan belum waktunya. Karena belum sampai financial freedom. Kalau udah sampai financial freedom, it's okay gitu ya. Mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kenapa? Ya kita bisa hidup dari hasil investasi kita gitu. Udah gak perlu mikirin duit lagi.
0: Iya.
1: Nah itu yang saya lihat. Oh, dalam kondisi krisis, saya harus reminder nih buat sahabat-sahabat sekalian yang punya masalah dengan keuangan, ayo kita tata kelola lagi keuangan. Mulai dari mana? Satu, tetap fokus kepada financial freedom sebagai tujuan kita. Money mindset kita harus perbaiki, itu yang nomor dua. Di mana money mindsetnya adalah kita harus menghitung pendapatan kita harus lebih dari satu sumber. Lalu untuk keuangan pengeluaran kita harus benar-benar bisa banyak fokus kepada sebagian kecil untuk kebutuhan, sebagian besar untuk investasi. Lalu yang ketiga baru kita masuk ke money management. Mulai dari bikin budgeting, kemudian anggaran gitu ya. Ya anggaran berapa? Ya lihat aja pengeluaran kita berapa sebulan. Tapi kata kamu tadi, itu adalah hasil daripada review ya atas kondisi saat ini dibanding sebelum tahun 2026 gitu Kang Ujang. Itu Kang Ujang.
0: Ya, ini ada sahabat Mulyana Pak Mer.
1: Iya.
0: Ini cerita tentang dirinya Pak Mer. Sebagai orang yang miskin dan minim keahlian katanya Pak Mer. Kadang ada di balik di titik stuck, bingung mau kemana, ngerjain apa, bermacam kerjaan telah dilakukan. Jadi sekarang manage diri sendiri, hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Kalau ngejar keinginan sangat capek, katanya Pak Mer. Sekarang aktivitas sebagai service HP dengan ilmu otodidak. Menurutku yang kaya bukan berarti disayang oleh Tuhan, dan kemiskinan bukan karena direndahkan, dan bukan juga salah mindset. Saat ini sangat susah menabung, padahal pendapatan tetap ada dari hasil kos satu kamar. Ya. Yang jadi beban pikiran, takutnya sakit, sedang tabungan cadangan tidak ada, katanya Pak Mer.
1: Oke, sebenarnya ada contoh tadi kan kamu Lena, beliau punya skill.
0: Meskipun
1: otodidak.
0: Ya.
1: Ya, saya lihat nih Kang Ujang, kalau kita lihat servis HP, orang tuh punya HP dan mereka untuk beli baru karena rusak tuh berpikir ulang saat
0: betul, ini. Betul, dan sekarang momen sebetulnya.
1: Betul, Pak, satu-satunya cara adalah kita perbaiki.
0: Yeah.
1: Nah, siapa yang akan memperbaiki? Nah, termasuk Kang Mulyana. Cuman Kang Mulyana, saya sarankan jadilah yang terbaik gitu ya.
0: Yeah.
1: Amanah, ya, jujur, integritas, dan hasilnya bagus gitu. Kenapa? Itulah bikin orang tuh kan kembali dan bahkan mengalami yang namanya rekomendasi.
0: Iya.
1: Kang Ujang, percaya nggak? Di rumah tuh HP banyak banget. Di saya tuh HP-HP yang udah emang saya kumpulin HP dulu, Kang Ujang. Mulai Nokia masih ada sih, Kang Ujang. Nokia Ericsson ya?
0: Ya,
1: Ericsson dulu ya, itu kan nama
0: Motorola gitu.
1: Motorola, brand-brand utama waktu kita tahun 2000-an awal tuh, Kang Ujang.
0: Iya.
1: Ya. Lalu berlanjut ke abis Nokia itu BlackBerry, masih kan Kang Ujang?
0: Ya.
1: Baru abis itu Android ya. Android tuh ada di rumah tuh ada Samsung, ada iPhone, Samsung dari beberapa itu, ada juga Advance dulu Kang Ujang.
0: Oh, Advance.
1: Ya. Terus ada juga tuh HP Cina untuk beli buat anak saya itu. Saya kumpul banyak ya gitu. Nah, sekarang ketika udah beli yang yang standar pakai itu rusak kan, ini perbaiki kemana? Mau beli juga mikir kan gitu. Nah, Kang Mulyana, ini adalah momennya. Kalau saran saya, kalau Kang Mulyana punya di rumah, ya siapin aja satu tempat, bikin dari bagian rumah itu, bikin pelang nama, servis HP gitu, ya. Kan modalnya lebih kepada alat-alat standar gitu ya. Ada jaringan internet, Kang Ujang tak gitu.
0: Yeah.
1: Ya. Lalu kenal dengan toko-toko vendor, Kang Ujang. Ya, dia ya karena kita Kang Mulyana terbatas dulu, buka di situ spare part ya boleh. Kalau udah kenal kan kita ambil dulu, misalnya dibayar orang, nanti baru full bayarnya gitu, kasih DP dulu, atau mulai muncul aksesoris kecil-kecil aja dulu gitu. Ini adalah awal gitu. Nah, nanti berkembang tuh. Setelah itu di mana Kang Ujang? Di rumahnya itu Kang Yana, orang mulai datang, bukalah, mulai awal jualan apa kan? Es misalnya gitu ya gitu, jualan minuman teh manis, es teh manis dulu ya gitu. Masuk dulu jualan apa-apa-apa. Akhirnya berkembang Kang Ujang. Yang awalnya cuma layanan Service
0: HP.
1: Lalu kalau berkembang lagi apa Kang Ujang? Oh, mulai berkembang layanan elektronik, service elektronik. Mulai berkembang apa Kang? Layanan apa? Listrik, alat listrik. Bisa jadi di rumah itu nanti punya toko alat-alat listrik. Bisa gak sih Kang?
0: Bisa dan memungkinkan.
1: Ya, sambil orang nunggu, dia butuh kopi, butuh teh, butuh minuman, makanan kecil-kecil. Buka kantin bisa nggak sih, atau warung gitu? Bisa kan gitu. Nah, disinilah Kang Mulyana yang saya maksudkan bahwa cara berpandang kita adalah cara pandang apa yang dibutuhkan pasar dan kita punya satu skill. Nah, pada akhirnya apa? Nikmati proses. Kesalahan saya dulu adalah saya orang yang tergesa-gesa, instan gitu. Tapi saya diingatkan oleh quote-nya Warren Buffett gitu. Dia memperumpamakan, kalau kamu mau punya anak dari istri kamu, ya tunggu 9 bulan, 10 hari. Tunggulah 9 bulan, 10 hari. Itu waktu kamu punya anak. Tapi kalau kamu mau cepat-cepat, gak mungkin kamu kumpulin istri kamu plus 8 ibu-ibu hamil dalam waktu sebulan mereka menghasilkan lahir, kan nggak bisa gitu.
0: Mungkin.
1: Iya kan, misalnya. Enjoy the process gitu. Mulai Kang Mulyana dapat satu klien dulu, ya. Gitu. Klien itu puas, dia ngomong ke teman-temannya dapat dua.
0: Ini, di balik service itu kan ada trust ya, Pak Mulyana.
1: Nah,
0: itu yang dijaga banget. Kepercayaan
1: itu yang dijaga banget. Itu nggak boleh kita main-main di situ. Saya kalau udah bicara trust, saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Yeah. Karena itu aset saya kan kerjaan gitu. Nah, jadi Kang Mulyani juga bisa perlakuan itu di bisnis.
0: Betul.
1: Service HP tadi. Nah, kadang-kadang orang banyak juga yang bohong Kang Ujang.
0: Betul. Katakanlah datang customer gitu Pak Mat. Yeah. Bilang ini berapa lama gitu.
1: Yep.
0: Yep, kita bilang 3 hari gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Padahal sebenarnya 2 hari juga udah.
1: Nah.
0: Sudah selesai. Sudah selesai. Ketika kita bilang 2 hari sudah selesai, orang itu akan customer akan
1: puas,
0: akan sangat puas.
1: Betul. Nah, ini kan trik itu harus kita mainkan ya Kang, ya. Gitu. Harganya berapa? Spare part-nya misalnya spare part-nya 75.000. Dicari orang tanya ke sebelah. Ya kurang lebih 75.000 juga. Trust enggak orang sama kita Kang?
0: Iya.
1: Jangan bikin 75.000 sebenarnya yang jual cuma 20.000 gitu. Jangan. Pertanyaannya sederhana, mau panjang mau pendek kan gitu lah.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kang Leno itu bicara tentang skill kita. Kedua adalah bicara tentang sejauh mana kita melihat ini akan berkembang. Yang ketiga tadi, jaga trust.
0: Ya, ini itu ada aja. Tambahannya Pak Mer. Kebanyakan kena bohong atau tipu katanya Pak Mer.
1: Ya.
0: Ada yang ganti LCD janji dibayar 1 minggu enggak datang lagi.
1: Ya.
0: Enggak bayar katanya. Ada yang utang HP janji 1 minggu juga tidak bayar.
1: Ya.
0: Saya awalnya selalu berpikiran positif sama customer, ya, tetapi tetap
1: gak boleh.
0: Kena tipu katanya Pak Mer.
1: Gak boleh.
0: Ya.
1: Bayar aja langsung. Jasa kayak gini kan kita udah bisa estimasi.
0: Iya.
1: Yeah. Kang, kalau kita servis ya di mana Kang? Di service center,
0: yeah.
1: HP. Dia udah bisa estimasi enggak Kang?
0: Iya.
1: Yeah. Tuh. Lalu apa kurang lebih segini harganya? Bayar dulu enggak Kang?
0: Biasanya ya Pak Mas.
1: Nah, itu aja langsung. Langsung aja. Kalau berlebih kita kembalikan, kalau yeah. kurang tambah. Ini udah bisa estimasi kan. Jadi dalam konteks itu ya sebenarnya selalu ini teman si teman bisnis, jangan ajarin konsumen kita ngutang.
0: Betul, betul. Dan mungkin juga bisa diestimasi, katakanlah HP ini kalau dijual
1: yep.
0: misalnya 1 juta gitu
1: ya, betul.
0: LCD-nya untuk ganti 1.5 juta
1: ya.
0: Orang dia nggak akan mau bayar 1.5 juta
1: betul,
0: untuk ganti LCD gitu.
1: Betul. Ya, tapi kan pasti kan ya. Udah jujur dulu kita nyanyi kan
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Gitu. Mau diterima syukur, kalau nggak ya sudah.
0: Resiko untuk dia tidak
1: kembali,
0: ngambil headphone ya. Itu cukup besar.
1: Betul,
0: gitu,
1: ya. Betul. Karena dia kan brand, membandingkan juga Kang Kejar. Ya. Ya, kalau bagi saya tuh udah kebaca ya gitu. Ya, bagaimana, oh iya ya, harganya sekian, prediksinya ini gitu. Nah, kurang lebih aja dulu. Ya, kalau mau syukur, kalau enggak ya sudah. Nah, itu Kang Ujang. Jadi kalau saya sih jelas sekali kesalahan Kang Mulyani itu adalah salah asumsi terhadap perilaku konsumen.
0: Ya. Yeah. Dan dan keahlian itu sekarang jadi modal.
1: Betul. Betul. Nah, itu saya lihat itu kan kalau Warren Buffett bilang ini Kang Ujang. Salah satu investasi terbesar itu adalah diri sendiri. Apa itu skill?
0: Skill, ya. Yeah. Yeah.
1: Skill kamu yang harus kamu tingkatkan sehingga orang tuh mau bayar kamu gitu. Nah, kamu bisa lihat lah kalau seorang pemain bola gitu, skillnya biasa aja pasti bayaran juga biasa.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi sekelas Ronaldo, Messi gitu ya. Atau sekarang tuh yang direkrut sama Persib Sandy Walsh ya.
0: Yeah.
1: Sandy Walsh kemarin si Tom Hay ya. Tom Hay masuk yang pemain-pemain nasional tuh malah tertarik dengan Persib juga ya gitu ya. Ya. Malah yang sebelah tuh susah dapatinnya gitu. Yang sebelah meskipun pelatihnya ada pelatih dari mantan pelatih nasional gitu ya.
0: Ya.
1: Ya. Si
0: Sintayang,
1: profesor ya. Profesor Tomai ya gitu dipanggil. Enggak ya, enggak mau digoda-goda masuk ke sana juga ya gitu. Ya artinya apa? Disitulah melihat ya. Ketika seseorang itu punya skill dan dihargai pasar, nilainya luar biasa Kang Ujang. Nah, saya teringat satu konsep disampaikan oleh Warren Buffett juga Kang Ujang. Kita gak harus menang di setiap hal, cukup satu kita menang besar di satu hal akan menutup kekalahan-kekalahan kita di yang lainnya. Jadi kalau gitu Kang Mulyana fokus lebih, kalau rekomendasi saya buat Kang Mulyana, yuk kita bahas tentang bisnisnya.
0: Ya, dan terus tingkatkan
1: skillnya
0: ya Pak Bari.
1: Skill yang satu aja adalah skill bisnis manajemen Kang Ujang. Kalau gitu Kang Yana, kan Kang Mulyana seolah naif orangnya gitu. Udah jelas setiap orang tuh nggak mungkin ada sisi negatifnya ya gitu. Tapi Kang Mulyana malah naif orangnya, menganggap orang semua baik. Ya udah.

0: Bagi yang lagi buka usaha baru,
1: yep.
0: Kuncinya terus berdoa, sabar, terus berikhtiar, terus bertawakal. Dan dengerin terus ilmu pengelolaan keuangan katanya. Tetap tabung uang untuk perjalanan usaha kita, yep. Kalau masih ngontrak minimal tahun depan bisa ngontrak lagi,
1: betul,
0: katanya
1: betul,
0: Pak Mer.
1: Betul, kan, ya. Ada satu kalimat menarik bagi saya kemarin kan. Belajar ya, saya diskusi sama teman-teman. Pamer, apa sih yang paling utama dalam bisnis itu? Cuma dua sama itu. Kelola cash flow, kejar profit.
0: Ya.
1: Cuma dua itu dalam bisnis utamanya gitu. Maksud pamer apa? Kelola cash flow ya. Cash flow harus dijaga, jangan sampai cash flow ngaco. Cash flow ngaco itu cash in dan cash out.
0: Cash out-nya, ya.
1: Ya, cash in itu uang cash yang masuk,
0: ya.
1: Pembelian orang, pembelian produk kita oleh orang. Itu cash out. Biaya-biaya harus kita keluarin. Nah, kita harus bisa menjaga cash flow itu. Gitu. Nah, jadi kata kuncinya ya harus cash ya gitu. Yang kedua adalah profit, laba. Karena itu tujuan goalnya. Nah, seringkali orang terjebaknya kemana-mana gitu kan.
0: Yeah.
1: Dia tidak kembali ke basic isu daripada bisnis itu sendiri. Yaitu apa? Kalau cash flow, dapatkan profit. Itu sudah cukup. Itu kan ujang.
0: Oke, ini tambahan sedikit dari Kang Sony. Untungnya bukan duit, tetapi punya pelanggan, pelaku usaha juga harus tetap sabar. Insya Allah subur di kemudian hari dan waktu yang akan menjawab, katanya Pak.
1: Betul sekali. Nah, kalau bagi saya, Pak, konsumen itu adalah seperti kita menanam tanaman gitu.
0: Yeah.
1: Semakin kita pupuk, dia akan tumbuh besar gitu. Maka dia akan semakin banyak mengkonsumsi produk kita gitu. Jadi kalau begitu jaga dan rawatlah konsumen kita itu, karena mereka itulah aset utama buat kita.
0: Ya.
1: Karena tanpa mereka kita bukan siapa-siapa.
0: Ya. Dan dari konsumen kita akan dapat pelanggan-pelanggan baru ya, Pak Mer, ya, ketika mereka merekomendasikan.
1: Betul sekali kalau
0: usaha kita.
1: Betul, itu yang jadi harusnya jadi perhatian utama kita gitu.
0: Ya.
1: Saya teringat gitu kan Ujang, sebuah konsep who is your leader kan gitu. Who is your true leader? The true leader, your true leader is not your boss, gitu. Tapi the true leader is your customer. Gitu. Why? Because he or she can fire you anytime. Ya, yeah. Dia bisa memecat kamu setiap saat. By what? Dengan cara apa? By not buying your product anymore. Yeah. Gitu.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Jadi siapa sih pimpinan utama kamu, bos utama kamu itu siapa gitu loh? Bukan atasan gak langsung kamu, tidak. Iya. Tapi adalah konsumen kamu. Dia bisa memecat kamu anytime, setiap saat. Dengan cara gimana? Dia gak mau beli produk kamu lagi gitu.
0: Iya.
1: Udah Kang Ujang dah. Habis gak Kang?
0: Betul, betul.
1: Habis. Itu yang harus jadi perhatian.
0: Iya. Jadi, mungkin ketika ditanya sebagian orang, siapa sih yang menggaji kita gitu ya?
1: Ya, betul.
0: Pasti jawabannya perusahaan gitu.
1: Betul.
0: Padahal yang menggaji kita tuh customer
1: SCC
0: kita.
1: Konsumennya.
0: Iya.
1: Karena itu termasuk daripada cost ya.
0: Iya.
1: Operational cost buat perusahaan. Dimana salah satu komponen adalah gaji.
0: Iya.
1: Nah, gaji itu dibayarkan perusahaan. Nah, gaji itu dapat dari mana? Ya, dari hasil pembelian yang dilakukan oleh siapa? Konsumen.
0: Konsumen.
1: Nah, itu dari mana? Dari SCC. Ya kalau kasarnya sih katanya gross profit ya,
0: yeah.
1: Laba kotor sebenarnya gitu. Nah dimana di situ ada gaji. Kalau gaji itu dikeluarkan dari semua maka dapatlah net profit. Itu Kang Ujang.
0: Oke, Pak Mer, kita sudah harus resume kan?
1: Wes, senang, tak kerasa Kang Ujang.
0: Perbincangan kita bagaimana kita bisa melihat kembali,
1: yep.
0: Restrukturisasi kembali ya,
1: yep.
0: Rencana keuangan kita di masa,
1: betul.
0: Krisis ini, Pak Mer.
1: Menata ulang.
0: Menata ulang.
1: Baik, sama-sama sekalian, terima kasih. Alhamdulillah, saya rasa luar biasa bahasan pagi ini. Itu memperkokoh juga pemahaman saya, konsep yang saya bangun, frameworknya atau modelnya, bahwa satu, dalam menghadapi masa krisis ini, kita harus menata ulang kondisi keuangan.
0: Yep.
1: Itu dulu. Dengan cara apa? Satu, fokus tetap kita jaga. My optimal ultimate goal is to achieve financial freedom. Itu udah satu hal yang mendasar lah Kang Ujang. Nah yang kedua, kita harus menetapkan kembali ke mindset kita Kang Ujang, money mindset kita. Money mindset kita adalah money mindset orang kaya. di mana kita harus memiliki lebih dari

0: satu pendapat, lebih dari satu pendapatan.
1: Betul. Yang kedua, sebagian besar uang kita kita investasikan.
0: Ya.
1: Nah, yang ketiga baru kita masuk ke money management. Money management itu berhubungan satu bagaimana kita membuat anggaran, ya, sebagai perencanaan kita anggaran. Anggaran itu berasal dari asumsi, itu yang Kang Ujang tanyakan tadi. Kalau begitu, apa yang sudah kita buat itu harus direview. Iya, karena asumsinya berubah. Apa aja asumsinya? Asumsi nilai tukar rupiah, asumsi inflasi, asumsi daya beli masyarakat, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kita harus melakukan namanya cost control. Mengontrol biaya, Kang Ujang.
0: Yeah.
1: Dari mana? Dari pengeluaran. Jadi kita fokus ke kebutuhan, bukan ke keinginan. Dan ketika apa, Kang Ujang? Bayar hutang. Hutang terus nomor satu, kita misalkan. Yang keempat adalah dana cadangan 10 juta, yang kelima siapkan dana darurat, yang keenam baru kita nabung, terakhir yang ketujuh adalah investasi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, di masa krisis seperti ini, berhematlah, jangan fokus ke keinginan. Dan kedua, carilah pendapatan lebih dari satu. Itu Kang Ujang.
0: Oke, sahabat Kelait, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini. Dan terima kasih juga Anda yang sudah ikut berpartisipasi, ikut di WA Kelight. Mungkin Pak Mer akan menyapa
1: sahabat
0: Kelight yang di IG, ya Pak Mer.
1: Ini dari IG-nya Kelight dulu ya Kang Ujang. Riza Ida Rahmawati 33, terima kasih. Bang Fakri Hardiaman, terima kasih. Anskore, makasih. Dilahmi, makasih. Sudir 24, makasih. Kesetiaan, makasih. Cica, Ciai, Anskore, JPEG, JPG, makasih. ANNWB, makasih. Asara Mahani, makasih. Lalu Nada Nisrina, makasih. Huz Bizel, makasih. Susanti, San, makasih. Hilmi, 08, makasih. Aceh Baca, makasih. Khalif, Anskore, Kinan, makasih. Mantis 03, makasih. Isma Ifis, makasih. Imarandi underscore 90, makasih. Dan Hemave 99, makasih. Dari kira saya dulu ya Kang Ujang. Ada IG nya Ibu Ihaswati, terima kasih Ibu. Adisti underscore Putri, makasih. Oh, Tenenden, makasih. Putri Ria Riratna, terima kasih. Donyu nih, makasih. Mahani dua kali ini. Azara, makasih. Pamungkas Sofian SEMM, makasih. Hanna Herliana 11, makasih. Cuangki underscore lover, makasih. Novi Kawan, makasih. Nila F. Raflis, makasih. Bal 0396, makasih. Oh, Fazil terakhir, makasih. Jadi Kang Ujang sudah saya bacakan, makasih banget atas partisipasinya, belajar barengnya. Semoga berkah ilmunya. Bahwa kembali lagi kita, hal yang mendasar buat kita tata sekarang keuangan dulu sebelum kita bikin hal-hal yang lain, karena ujung-ujungnya duit sih. Itu Kang Ujang.
0: Oke, terima kasih sahabat Kelight sekali lagi, Anda yang sudah ikut berpartisipasi, Anda yang sudah dekat bersama Financial Literacy Corner hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Kita akan sempat kembali di minggu depan ya Pak Maria. Baiklah sahabat Kelight, saya Kujang Suryalaga, juga Dr. Meriza Hendri, segera undur diri dalam Financial Literacy Corner. Kita akan sempat kembali di minggu mendatang.
2: Every day I'm listening to Kelight 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go. Yes, I never change my channel. Kelight FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to Kelight 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
3: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on Kelight 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to Kelight 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
4: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, Kelight FM, anywhere in the world on www.1071kliteFM.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Light Rock.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

107,1 KLIN FM Bandung Inspiring Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat KLIN, apa kabar? Senang sekali saya Nada Nisrina dapat menemani weekend Anda lagi di Sinlight hingga pukul 3 nanti. Tentunya dengan informasi tentang dunia perfilman, dan juga Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda di 0812-203-1972. Sahabat Kelet, selamat menikmati weekend Anda di siang hari ini yang cukup panas ya. Semoga Anda semua selalu sehat dimanapun berada. Oke sahabat Kelet, kita akan bersama-sama hingga pukul 3 nanti. Silakan saya tunggu request-request lagu terbaik Anda.

Kelight FM. Sudah hadir ada Pak Henry. Selamat siang Pak Henry di TKI. Requestnya Faithful dari Gowes. Oke, sudah saya persiapkan. Terima kasih Pak Henry. Dan juga sudah hadir ada Mbak Nani di Cicahem. Selamat siang Mbak Nani. Requestnya lagu Janji dari Niagara. Salamnya untuk semua sahabat Kelight dan juga untuk Banada. Terima kasih sudah dibacakan dan di play lagunya. Oke, sudah saya persiapkan juga Mbak Nani, mohon ditunggu lagunya. Dan juga sudah hadir ada Bu Ruri, requestnya Our House dari Madness. Oke, nanti coba saya carikan ya. Tapi sebelum itu, sahabat Kelight udah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada, atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman, karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

Hadir ada Mbak Desi, tadi requestnya Someone dari Elde Bridge. Tadi lagunya sudah diputarkan. Dan juga sudah hadir ada Pak Sandi. Selamat siang Pak Sandi, requestnya lagu So Am I. Salamnya untuk penyiar, kru, dan sahabat Kelight. Terima kasih Pak Sandi, lagunya sudah saya persiapkan. Sahabat Kelight, selamat siang. Silakan Anda yang baru saja bergabung, Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda di 0812 2039 72.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Lagu tersebut Just For You dari Richard Kalsian direkam oleh Bu Widi di Lembang. Selamat siang. Semoga lagunya menghibur di akhir pekan ini. Sahabat Kilat, sudah satu jam berlalu saya bersama Anda di Scene Light. Ada kabar menarik dari industri hiburan di China ya. Ada aktor film pendek Chong Chen Yao, ada yang tahu gak nih sahabat Kilat, yang memutuskan untuk berhenti berakting. Salah satu alasannya adalah karena perkembangan teknologi AI yang kini semakin banyak digunakan di industri film pendek. Katanya penggunaan AI ini bikin proses produksi berubah drastis, dan beberapa peran yang sebelumnya dimainkan aktor kini mulai digantikan atau dibantu oleh teknologi AI. Sehingga kesempatan kerja bagi para pemain menjadi semakin berkurang, dan kondisi ini juga bikin persaingan di industri film pendek semakin ketat. Dan juga sahabat Kelet, selain karena AI, Chong juga memilih untuk lebih fokus mendampingi ibunya yang sedang sakit. Dan keputusan itu pun mendapat banyak dukungan dari netizen gitu ya, yang menilai bahwa ia mengutamakan keluarga di tengah perubahan besar yang terjadi di industri perfilman. Nah sobat Kelight, kisah ini ngasih lihat kita gitu ya, bahwa perkembangan teknologi memang bawa pengaruh kemudahan gitu ya, tapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru bagi para industri perfilman. Dan teknologi akan terus berkembang tentunya ya sahabat Kelai, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita terus belajar dan beradaptasi tanpa kehilangan sisi kemanusiaan kita. Wah ini menarik banget ya, karena memang sekarang AI sangat berkembang gitu ya, terutama di film juga gitu. Dan sudah hadir ada Mbak Jenny, selamat siang Mbak Jenny. Requestnya lagu Thank You dari Commodores. Oke, nanti coba saya putarkan sep. Terima kasih ya. Dan juga sudah hadir ada Pak Sugiarto. Selamat siang Pak Sugiarto. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Pak Sugiarto juga sehat selalu. Requestnya Fernando. Oke, nanti coba saya carikan ya. Dan juga sudah hadir ada Mbak Sri. Selamat siang juga Mbak Sri. Requestnya lagu Song For You dari Chicago. Salamnya buat sahabat dan kru Kelight. Oke, terima kasih sahabat Kelight, lagunya ditunggu. Oke sahabat Kelight, saya masih bersama Anda di Scene Light hingga pukul 3 sore nanti. Silakan Anda bisa request lagu terbaik Anda di 0812 dan 031972.

107,1 KLR FM Bandung Inspiring Sound. Enggak ngerti dari Kahitna. Sudah hadir sahabat Kelet dalam Sinelight. Dan lagunya santai ya sahabat Kelet menemani weekend Anda di siang hari ini. Dan sudah hadir ada Ibu Dia. Selamat siang Bu Dia. Lagunya Sophie, I Love You. Siap, lagunya sudah dipersiapkan. Dan juga sudah hadir ada Mas Diki, requestnya Kiss from a Rose dari Seal. Salamnya, salam sehat untuk semua. Terima kasih Mas Diki, lagunya juga sudah dipersiapkan. Sebelum itu sahabat Kelight, ada kabar menarik lagi nih dari dunia perfilman Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif yaitu Teuku Rifki Harsya memberikan apresiasi untuk film Fofo garapan SKAK Studios dan Cinemark karena mengangkat kearifan lokal Madura ke layar lebar. Dan film ini bukan cuma menghadirkan hiburan sahabat Kelight, tapi juga memperkenalkan budaya, tradisi serta potensi daerah Madura kepada masyarakat luas. Menurut Menteri, karya seperti Fofa ini menunjukkan bahwa cerita yang berakar dari budaya lokal juga punya daya tarik dan bisa menjadi kekuatan industri kreatif di Indonesia. Dan menariknya sahabat Kelight, Kementerian Ekonomi Kreatif juga sudah mendukung pengembangan film ini dari tahap produksi dan ia berharap semakin banyak sineas Indonesia yang berani mengangkat cerita dari daerah masing-masing agar budaya lokal semakin dikenal baik di dalam atau maupun di luar negeri. Dan benar banget ya sahabat Kelight, karena kita sebenarnya pengen tahu gitu ya gimana sih budaya-budaya dari daerah yang ada di Indonesia gitu ya. Dan film Fofo ini menjadi bukti bahwa cerita yang dekat dengan budaya dan kehidupan masyarakat juga bisa menjadi tontonan yang menarik sekaligus memperkenalkan kekayaan Indonesia kepada dunia. Sahabat Kelight, jika Anda mau nonton film Fofo ini, direncanakan akan rilis di bioskop tanggal 9 Juli. Ini bisa menjadi rekomendasi film Anda bersama keluarga ya. Oke, sahabat Kelight, dan juga sudah hadir ada Mbak Mumui daripada Suka, requestnya Tentang Kita dari Club Project. Oke, siap, terima kasih Mbak Mumui, nanti coba saya persiapkan ya. Sahabat Kelight, saya masih bersama Anda di Scene Light. Silakan Anda bisa request di 0812 031972. Ini dia, Song For You dari Chicago.

Keluarganya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2020.

Bandung's Inspiring Sound 107.9 FM. You Make Me Feel Brand New dari Simply Red, direquest oleh Mas Tanto di Pemalang. Selamat siang Mas Tanto, semoga sehat selalu. Kirimnya untuk semua sahabat Kelight, kru dan semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Siap, terima kasih Mas Tanto, semoga lagunya menghibur ya. Dan juga tadi sudah ada Mbak Sri, tadi requestnya Song For You dari Chicago. Requestnya tadi sudah diputarkan ya. Dan juga tadi ada Pak Sugierto dan juga ada Mas Diki, sahabat-sahabat Kelight, terima kasih. Ada informasi nih sahabat Kelight, aktor Ari Irham ngasih pengalaman menarik saat membintangi film Seni Merayu Tuhan. Salah satu tantangan terbesarnya, katanya ia harus belajar mengumandangkan azan dengan baik dan benar demi mendalami karakternya. Dalam film ini sahabat Kelight, Ari Irham memerankan tokoh sebagai Hikmah, seorang anak muda yang sedang kehilangan arah hidup setelah ditinggal sang ibu. Perjalanan itu kemudian membawanya kembali mendekat kepada Tuhan, sehingga ada beberapa adegan yang mengharuskannya ia melantunkan azan gitu ya. Karena ingin hasilnya terdengar natural, Ari Irham tuh berlatih gitu ya secara serius agar pelafalan dan nadanya sesuai. Katanya proses tersebut tuh bukan cuman sekedar belajar teknik azan sahabat Kelight, tapi juga membantu memahami perjalanan batin tokoh yang ia perankan. Dan pengalaman ini tuh jadi salah satu proses acting yang paling berkesan katanya. Dan film ini diadaptasi dari buku karya Habib Jafar sahabat Kelight, dan dijadwalkan akan tayang di bioskop tanggal 13 Agustus 2026. Masih cukup lama ya, sekitar 1 bulan lagi. Dan selain Ari Irham, film ini tuh ada aktornya ada Lutesa, kemudian ada Ricky Diah Pitaloka dan Onadio Leonardo. Sahabat Kelight, kadang seorang aktor bukan cuma menghafal dialog gitu ya, tapi juga harus mempelajari keterampilan baru agar karakter yang diperankannya terasa lebih nyata. Oke sahabat Kelight, 2 jam berlalu saya bersama Anda di Scene Light. Saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Saya tunggu requestnya ya. Dan ini dia Tentang Kita dari Club Project.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

107,1 Kelet FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelet, terima kasih Anda masih bersama kami di Sinar Light bersama saya Nada Nisrina. Lagu tersebut untuk apa lagi dari Uta Likumahua, direquest oleh Mas Ali di Cijera. Salamnya untuk penyiar dan kru dan juga sahabat Kelet semua, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Ali, semoga Mas Ali juga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan lagu Afrika dari Toto, direquest oleh Pak Hermanuddin Hasalam. Dan salamnya untuk penyiar, salam hormat dari kami sekeluarga dan sukses selalu. Terima kasih Pak Herman, semoga lagunya menghibur ya. Dan juga sudah hadir ada Bu Ucu, selamat siang Bu Ucu. Semoga sehat selalu Bu Ucu. Requestnya You Complete Me. Dan lagunya sudah ada, sudah saya siapkan ya. Ditunggu Bu Joseph. Sahabat Kelight, saya masih bersama Anda. Sudah hampir selesai kebersamaan kita di Sinar Light. Silakan bagi Anda yang masih ingin request, Anda masih bisa request. Saya masih bersama Anda hingga pukul 3 nanti.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Sahabat Kelight, berakhir sudah saya Ana Danis Rina menemani weekend Anda di Sinelight hingga pukul 3 ini. Dan semoga lagu-lagu tadi dapat menghibur Anda di weekend ini, Sahabat Kelight. Tadi lagu terakhir I Know I Love You dari Savage Garden. Dan request terakhir tadi ada Delova by Once, di request oleh Mbak Rosita. Terima kasih Mbak Rosita, semoga lagunya tadi menghibur ya. Dan juga terima kasih sahabat-sahabat Kelight, tadi sudah request lagu-lagu terbaik Anda. Dan juga terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang sudah bergabung hingga akhir. Oke sahabat Kelight, saya Nada Nisena pamit. Semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Semoga informasi tadi dapat menambah insight baru bagi Anda, dan lagu-lagu yang diputarkan dapat menghibur Anda di weekend ini. Selamat berakhir pekan sahabat Kelight. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan, dan semoga Anda semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya Nada Nisena pamit. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung aja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL, jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung aja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran silakan hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow Instagram @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikes Dharma Husada Bandung, Kampus Relawan Kesehatan, Karya Jelas Tak Terbatas.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah jadi, buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

0: inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: Hey,
0: Bantu,

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 FM.

0: inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1. On 107.1.
2: 107.1.
3: Hey,
0: Bantu.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota, untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka, mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Light Rock edisi 5 Juli 2026. Di tentunya minggu pertama adalah waktunya Light Rock Society. Dan pada malam hari ini kebetulan kita akan menghadirkan bintang tamu ya, sebuah band yang sudah cukup punya nama kalau di skena musik keras Bandung. Kalau yang udah follow IG-nya Light Rocket Light FM mungkin udah pada tahu ya. Nanti kita masih menunggu kedatangannya karena kayaknya nih Bandung udah mulai rame ya, macet di mana-mana, soalnya sepertinya musim liburan udah mulai dipenuhi dengan beragam aktivitas, jadi di mana-mana lumayan macet nih. Jadi kita masih menanti bintang tamu kita ya, sebelum kita akan membedah dari album terbaru Beside, kita akan putarkan beberapa lagu dulu nih. Selamat menikmati aja ya teman-teman. Nanti kita akan hadirkan bincang-bincang dengan Beside Band.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock. Keep it rocking.
1: Kelet 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Iya, tadi udah diputar beberapa lagu yang cukup buat menghangatkan suasana ya. Dan Kang Arif udah hadir nih kebetulan nih.
2: Mohon maaf tadi telat, harus mempersiapkan segala hal dulu di rumah.
3: Ya biasalah kalau udah menua mah begitu.
1: Iya. Iya, dan kebetulan juga

0: Hadir juga selain Kang Arif ada Kang Gowo nih, sama juga dari mana nih tadi Kang Gowo nih?
1: Baru pulang dari Cirebon. Ya, kehujanan benar. Di Buah Batu, waduh. Perjuangan lah
0: pokoknya. Perjuangan.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Sama ada siapa nih Kang?
2: Nah, Kang Arif nih. Sahabat kalian semua, seperti yang sudah kita umumkan gitu ya di sosial media kita dan di beberapa beberapa kesempatan bahwa malam ini kita punya tamu spesial ya di Light Rock ya, karena Light Rock hari ini di 5 Juli ini edisi spesial. Kita kedatangan band yang saya juga favorit saya band ini gitu. Dari sejak 2006 2008 gitu ya. Ini favorit saya karena terus terang saya memang paling suka banget melodic death metal. Dari dulu tuh suka banget melodic death metal. Makanya begitu ada band ini nih, saya belum sebutin ya.
0: Belum sebutin. Band ini.
2: Saya wah ini seger banget gitu ya, di Bandung ada band waktu itu melodic death metal ya, perasaan saya ya. Enggak tahu sekarang mungkin udah berubah lebih ke metalcore atau ke apalah ya gitu. Nanti bisa diceritain. tapi favorit saya bener. Itu di tahun 2008, meskipun saat itu saya juga suka salah satu band Bandung yang di progresif gitu ya, mungkin tahu ya, si Balerina gitu. Yes. Itu Niko. Nah, yeah, itu dulu Opi ya. Jadi dulu senang dua band ini gitu kan. Sampai mengoleksi beberapa itemnya lah gitu. Nah, terus udah gitu hilang aja. Entah kenapa gitu hilang aja. Sekarang muncul lagi kemana? Ya, sahabat kalian, mungkin kita sudah hadir di sini salah satu band dari skena metal Bandung yang sudah sampai di Wacken di Jerman ya, yaitu Beside.
0: Iya.
2: Tepuk tangan. Ada rekan kita dari Beside gitu
0: ya. Ada Kang siapa aja, mangga diperkenalkan.
2: Diperkenalkan dulu nih.
3: Assalamualaikum. Berdua orang nih, saya dari Beside, Roy pegang gitar. Saya Aldi di vokal.
0: Iya.
2: Aldi di vokal ya.
0: Betul. Oke, ya sambil nunggu yang lain ya Kang ya, kita.
3: Soalnya
0: hujan tadi. Macet betul. Okay.
2: Jadi ada Roy, ada Aldi.
3: Ya, Aldi.
0: Iya.
3: Aldi.
2: Nah, coba deh ceritain dulu nih kenapa kapan terbentuknya. Tahu saya terbentuknya sih sekitar 1997-an lah ya. Itu di zaman-zaman itu gitu ya. Tapi cerita dulu deh dari orangnya nih, daripada saya yang cerita nanti kan nggak nyambung nggak
3: apa-apa. Sebenarnya si Beside itu dari 97, saya juga kan belum masuk ya Om ya. Masuk, saya masuk itu dari 2012 saya masuk. Jadi pas transisi si Beside pada bubar tuh yang album apa? Against Concept tuh gitu. Sempat bubar kan. Nah itu si Beside kebetulan saya itu teman namanya vokalisnya dulu. Jadi dia ngajakin tuh, "Ray, isi tuh si Beside lagi kosong, kebetulan si gitarisnya," katanya. Yaudahlah saya coba pertama manggung itu saya.
2: Setelah Against Our Slap ya?
3: 2012 tuh. Saya disuruh manggung pas di acaranya apa Hell Show yang di Bali.
2: Ya, ya.
3: Wah, arek manggung ini semain di acara Nuki gitu kan. Kumaha itu sih. Supaya lah bisa gitu. Akhirnya saya sama si Beside alhamdulillah sampai sekarang kepake gitu. Nah, jadi pas 2012 saya masuk, saya langsung bikin produksi lagu gitu yang album Eleven Heroes. Itu keluarnya tahun 2015 tuh. 2015 keluar album Alpen Heroes, 2017 manggung di Wacken ya. Dan itu 2018 kebetulan si Beside ini si vokalisnya yang istirahat dulu lagi. Godaan lah seur pisan lah si Beside mah.
2: Emang sering pisan buta gantinya?
3: Saya lagi produksi itu lagu, produksi akhirnya si vokalis saya yang rehat lah cenah gitu. Ih, tidinya mah kan wine sih teh. Yang kesok ya. Nah, 2018 itu saya nyoba lihat-lihat di medsos. Nah, ada yang cocok nih Aldi.
2: Audisi Aldi.
3: Aldi 2018 kan Mas di?
4: 18.
3: Pertama masuk Aldi 2018. Nah, 2018 Aldi belum belum cocok. Inilah, belum mumpuni mungkin ya, belum cocok lah sama si Bisa. Akhirnya Aldi disantai dulu aja lah. Nah, baik lagi ke vokalis yang album Eleven Heroes itu sama Agrog.
2: Ya.
3: Nah, 2019, 2020 terjadi pandemi ya.
0: Oh iya, benar-benar.
3: Kita tuh udah produksi lagu juga, beberapa bahan udah disiapkan. Akhirnya pandemi, aduh kayaknya kurang cocok nih dibuat distorsi gitu, full distorsi ya. Kan ya. Akhirnya anak-anak ya udah kita bikin akustik dulu. Akhirnya alhamdulillah jadi akustik satu album juga.
2: Ya.
3: Akustik sama vokalis yang sebelumnya Eleven Heroes. 2022 tuh rilisnya tuh. 2022 kita balik lagi ke Aldi.
2: Ya.
3: Kemarin akhirnya ya, jadilah yang album ini alhamdulillah.
2: Ya. Gitu. Yang apa? Yang Legend.
3: Legend.
4: Kemarin kayaknya belum dewasa ya.
3: Belum balik.
2: Belum akhir balik. Sobat kalian semua, bagi para penggemar musik metal di Bandung mestinya tahulah ya siapa itu Bisa. Dan
0: ya,
2: kami juga mengajak sahabat kalian semua untuk hadir di 0812-203-1972 untuk ngobrol, untuk bertanya ya, atau apapun lah dengan Bisa. Jarang-jarang lo Bisa ada di sini gitulah. Nah, jadi sebetulnya udah berapa kali gonta-ganti personil nih? Personil founding fathernya masih ada nggak? Yang
3: drummer baby itu.
2: Oh, baby ya. Oke, okay, masih ada berarti ya.
3: Masih ada. Satu-satunya.
2: Satu-satunya yang masih tersisa ya.
3: Bapak lah itu. Bapak kita-kita.
2: Oh, bapak-bapak memang ya.
0: Bapak nak barudak gitu. Iya.
2: Oke.
0: Okay. Ya kebetulan tadi buat ini sih apa? Sama minggu kemarin juga udah sempat diputar sih lagu yang tadi udah Silent the Enemy ya, tadi udah keputar. Oh, iya. Lumayan enakin sih kalau menurut saya.
2: Enak, enak. Makanya saya salah satu favorit saya gitu ya.
3: Wah serius om nih.
2: Serius, saya tuh serius. Tapi gak tahu nih, boleh cerita ya meskipun cukup panjang dari 97 gitu ya. Mungkin dulu waktu Beside ini terpengaruh sama siapa sih saat itu?
0: Ya, influence-nya.
3: Kalau saya lihat sih waktu 97 justru.
2: Influence-nya siapa gitu ya?
3: Pas saya lihat sih, bukan lihat, dengar materi awalnya itu lebih ke hardcore justru.
2: Hardcore ya?
3: Hardcore, nah mungkin pas kesini transisi, pas siapa? Hin-hin masuk, terus anak yang lain gitu apa? Ya mungkin jadi ada warna-warna lain lagi gitu. Karena yang di hardcore itu dulu pas lagu pertama itu belum ada hin-hin tuh. Nah pas kesini mungkin hin-hinnya mungkin basicnya memang udah rock gitu ya. Jadi si Bisanya jadi diarahin ke sana. Kebetulan pas bikin Against Ourselves-nya ini kebetulan meledak juga kan gitu. Jadi ya udahlah, si benang merahnya ini dipertahankan di situ aja gitu.
2: Okay. Nah, sampai sekarang masih dipertahankan ya.
3: Masih dipertahankan, benang merahnya tetap
2: itu menjadi stylenya Bisanya. Betul, ya. Betul. Ya sahabat kalian semua, jadi kalau sahabat kalian cuma dengar Bisa itu ciri khasnya dari dulu ya begitu gitu ya, jadi tidak
3: cecewet lah.
2: Tapi benar lah, awal dengar lama waktu pertama kali ya mungkin waktu saat itu mah terlalu jauh gitu, tapi jika Children of Bodom kayaknya itu Bisa itu benar nggak ya?
3: Ada
2: ya, benar ya. Gak tau apa dari sisi vokalnya gitu ya, mirip Alexi Laiho, tapi asa Children of Bodom gitu.
3: Mungkin pas era itu lagi ramenya mungkin ya, si jenisnya itu, si musiknya kayak gitu.
2: Kayak
3: jadi,
2: gitu.
3: Jadi mau gak mau pasti si pendengarnya juga kan jadi kepengaruh gitu.
0: Iya, familiar. Ya, nah
2: 2008
0: itu,
2: sebetulnya.
3: 2008
2: ya. 2008 ya. Nah saya sih sebenarnya tidak mau cerita tentang antara 2008 ya, tapi 2008 itu saya lagi siaran di salah satu radio juga sebetulnya. Saat itu bawain Overdrive saat itu. Nah, itu musik metal juga. Diundang juga di acara peluncuran album itu kan. Ya itu memang titik balik ya dari seluruh proses perjalanan Bisaid saya pikir ya. Dan itu sebetulnya kalau saya baca literatur, saya bukan riset gitu. Itu memang panitianya gelo aja. Itu mah sebetulnya crowd management.
3: Betul.
2: Keluar pintu keluar sama pintu masuk itu di Sarua.
0: Ya harusnya mah
2: itu yang jadi masalah, harusnya dipisah gitu kan.
3: Ya.
2: makanya ada, dan sahabat kalian semua ada tribut, akhirnya si Bisaid mengeluarkan tribut di album Eleven Heroes itu.
3: Ya.
2: Karena korbannya ACC itu
0: sebelas orang. Serang, ya.
2: Gitu. Betul kan?
3: Betul banget.
2: Bisa apal gitu. Saya itu kalau suka sama satu band itu memang terus-terusan dibaca. Oke, nah sahabat kalian semua silakan kalau mau, udah ada yang request.
0: Belum udah ada yang request nih dari Kang Jajang Saifuddin nih. Kita carikan ya. Buat sahabat kelat yang lain yang mau ikutan ngobrol-ngobrol atau ada pertanyaan apa nih sama teman-teman dari B-Side, mangga silahkan jalur WhatsApp-nya masih tetap kita buka ya di
2: 0811. Saya mau jam aja ke pertanyaan yang berikutnya ngobrol. Gimana caranya bisa main di Waken? Ini karena impian banyak band-band metal lah Indonesia untuk main di sana gitu kan.
3: Sebenarnya pas dulu diajakin ikut apa audisi itu ya, itu ragu juga kan, karena di Bandung itu
2: gaji bro lah,
3: wah bro gue lah, udahlah gitu, band-band di Bandung mah nggak usah dipertanyakan gitu om ya, maksudnya masuk nggak ya sih bisa
2: gitu. Lah, bener.
3: Tapi kata anak-anak jangan cobaan lah sana gitu, soalnya cobaan. Nah audisi lah waktu itu kan main di KHI, nggak nyangka kita juga. Akhirnya si Bisaid jadi pemenang yang untuk pergi ke Waken gitu, berangkat. Sempat sedih lah om, sedih juga ada, bahagia ada gitu.
2: Nah sedih?
3: Sedihnya tuh jadi gini, dari dulu gitu band-band om ya, teka pikiran lah gitu.
2: Teka pikiran mau kesana gitu ya, sedih.
3: Itu bener gitu, jadi cuma sih sedih atau gitu, ternyangka gitu. Akhirnya ya alhamdulillah gitu, anak-anak juga, saya juga sempat nanya itu, nah si Bisaid bisa main kartunya. Mungkin di pandangan yang lain udah siap aja ya, gitu.
2: Kan artinya kalau yang bisa main di situ secara musikalitas musicianship udah pasti masuk di radarnya mereka ya, kan ya, pasti. Kalau enggak kan enggak mungkin bisa ya, di situ kan.
3: Terus kan dilihat dari kesiapan kita
2: ya,
3: mandiri di sana kan. Mandirinya bagaimana nih kita? Karena kalau di Waken kan kita enggak disediain teknisi kayak di sini gitu. Nah, kebetulan
2: nyiapin sendiri, bawa tech support dari sini.
3: Semuanya udah disiapin semua di sini. Ya, jadi kita datang ke situ udah ya sudah siap ya gitu.
2: Main
3: gitu. Dan pas lihat si penonton teh, aduh, merinding lah om gitu.
2: Ya memang. Antusias memang kalau penonton diwakan itu seluruhnya antusias.
3: Wah, antusias banget.
2: Jelas gitu.
3: Keren lah.
2: Waktu itu bawain berapa lagu di Waken?
3: Waktu itu dikasih durasi 30 menit.
2: 30 menit ya.
3: 30 menit. Jadi kalau 30 menit kita terus main, langsung otomatis tuh tutup langsung tirainya, tutup langsung di mute langsung. Makanya kita disiapin kurang lebih 6 lagu.
2: 6 lagu ya. 6 lagu ya. Kebagian stage apa itu di Waken?
3: Stage bukan main stage yang di situ ya, tapi yang di pinggirnya, tapi kita bareng-bareng sama band-band yang gede juga. Oh. Ya. Ada The Priceless di sana kan, terus ada si Dimo Borgir juga.
2: Wah,
3: terus,
2: sama Dimo Borgir.
3: Di stage-nya itu kan. Banyak lah pokoknya. Stage gede juga.
2: Stage gede ya. Ya makanya keren banget lah. Udah impian lah setiap band-band di Bandung lah, band-band di Indonesia untuk ke sana.
3: Profesional gitu kan. Banget lah.
2: Kalau Waken itu. Tapi ente iya nya, ente mencret itu di litunya. Maksudnya makan aja deh, dingin lah tuh di rumah. Sayang Indomie ya, agar
3: deh. Justru panas om, panas. Aduh,
0: lagi panas. Panas
3: bujur justru. Itu kumat ya, cair deh, petualangan tuh kacau.
2: Toilet itu cair di tempat itu.
3: Ada kutisu, kutisu.
2: Kampung sok ayang Indomie.
3: Aduhnya, tiap hari makan daging gitu om.
0: Saya tuh mau.
2: Ya, jadi sahabat kalian semua ini B-Side ini adalah salah satu band yang tampil di Waken di tahun 2017. Ya, kalau enggak salah 2017 ya. Berarti udah 9 tahun yang lalu ya. Dan dari Indonesia tidak banyak lagi band yang ke sana. Tapi meskipun tiap tahun suka ada juga yang ke sana ya. Yang terakhir main di Waken itu dari Indonesia.
3: Dari Aceh ya?
2: Dari Aceh.
0: Oh iya, dari Aceh.
2: Iya, dari Aceh.
3: Iya, itu ya.
2: Lupa namanya. Tapi selalu ada sih wakil dari Indonesia. Selalu ada. Ya. Dan itu hal yang bagus ya. Nah, Roy, Kang Roy sama Kang Aldi nih, kan ini salah satu light rock di K-Light ini muncul itu kan karena hampir tidak ada di Bandung itu sekarang yang radio yang fokus itu muterin lagu-lagu musik ekstrim dan mengangkat band-band lokal gitu ya, hampir tidak ada dan tidak ada aja gitu kan, terutama yang skenanya memang skena ekstrim itu nggak ada yang mau gitu kan ya. Nah kebetulan kami di Light Rock ini memang mencoba mewadahi ini gitu ya, sehingga kita coba angkat karena terus terang aja sejak Saparua nggak ada itu kita tuh nggak punya lagi. Gimana nih pendapatnya nih,
3: kayak nggak ada wadah,
2: nggak ada wadah lagi,
0: nggak ada wadah, betul,
2: nggak ada tempat lagi. Gimana nih Kang Roy, Roy sama Aldi nih, apanya kangen dengan Saparua nggak ya?
3: Aduh itu mah udah jadi legenda mungkin Om ya, jadi mungkin nggak akan lagi ada lah mungkin yang kayak gitu sekarang gitu,
2: nggak
3: akan ada lagi.
4: Kemarin ada
0: Saparua Racing. Oh, Saparua
2: Racing. Ya itu Saparua Racing, tapi bukan di Saparua, tapi di Braga Sky.
0: Ya. Ini ada pertanyaan nih Kang dari
2: Andri Karasak nih, ada pertanyaan. Pas main di Waken. Faken nyebutnya itu. Band apa yang paling diinginkan main sepanggung sama Bisaid?
3: Sama Bisaid?
0: Oh, terus kemarin.
3: Sepanggung ya?
2: Yang paling diharapkan bisa main bareng lah gitu.
3: Kalau saya sih ke Megadeth ya. Enggak sepanggung justru, tapi kita lihat langsung.
2: 2017 mah masih si Kiko.
3: Kiko.
2: Ya sekarang lebih jago.
3: Iya sih.
2: Si Timo.
3: Iya.
2: Mati Sari.
3: Tapi bener Om, itu si impian pengen nonton Megadeth kan dari dulu juga gitu ya.
2: Ya.
3: Kayaknya nggak mungkin lah ke Indonesia gitu ya, sempat nonton. Tapi pas di sana nonton itu jadi ciri teh semakin tua teh gitu semakin matang bisa.
2: Megadeth itu salah satu band yang meskipun vokalnya si Dave Mustaine makin lama makin jelek,
0: makin turun.
2: Tapi orang makin respect, makin laku. Gak peduli kan, gak peduli dia maksudnya ini Megadeth gitu. Itu udah sampai pada titik itu, band itu sampai pada titik nyanyinya sa goreng-goreng dan nyanyinya si Dave Mustaine. Pino Wai.
3: Itu jadi mungkin orang lihat lebih ke karyanya.
2: Karyanya.
0: Iya,
2: karyanya. Karena ininya harismanya
3: kan. Asal enggak mungkin gitu umur segitu masih bisa
2: memang
3: nyepen album yang sekarang kayak gini, itu kumah.
2: Nah, jadi jawabannya Kang Andri, sahabat Andri itu adalah Megadeth. Tapi sempat nonton kan di sana ya?
3: Iya, nonton. Kebetulan si Megadeth itu jadi
2: headline-nya
3: gitu di sana. Tapi kita nggak bisa ke depan, kita di belakang aja. Karena depan udah wah padat lah.
2: Ya pastilah. Oke, jadi gitu Megadeth. Ya.
3: Main jam 2 lagi Om?
2: Jam 2 subuh.
3: Waktu di sini ya gitu. Kalau di sana ya masih jam berapa?
2: Ya jam 8 mungkin. Terus selain bahkan konser di mana yang atau gig di mana yang paling berkesan nih di Besaid?
3: Yang paling berkesan di Indo gitu maksudnya?
2: Di Indonesia selain kalau bahkan udah pasti berkesan lah.
3: Banyak sih Om, kalau di Indonesia ya berkesan karena alhamdulillah kita setiap perform itu jadi si penonton crowd-nya itu jadi apa namanya selalu memberikan energi yang positif lah buat si bandnya gitu. Di Samarinda berkesan tuh.
2: Metalheadnya keren-keren ya.
3: Keren-keren banget. Terus di Jawa Barat juga kan kayak kemarin di Sukabumi. Kita gak nyangka masih di Sukabumi gitu.
2: Sukabumi ya.
3: Meri banget. Kita kan kemarin ngadain tour juga kan 5 titik ya, Di. Iya. 5 titik. Terakhir kita ditutup di Sukabumi. Dan alhamdulillah tuh sampai sold out lah gitu. Itu berkesan banget.
2: Sukabumi ya,
3: asli.
0: Sukabumi.
2: Kota yang keren, unexpected gitu. Metalhead-nya. Iya. Suka deh pas santri unggul itu mah.
3: Iya kan Sukabumi itu santri gitu.
0: Cek orang Sukabumi itu emang santri enggak boleh metal.
2: Boleh dong, maksudnya kadang-kadang kota-kota yang dianggap selama ini bukan
0: punya
2: metalhead yang kuat ternyata memang bisa lebih
0: betul,
2: kuat.
0: Betul. Seperti suka-suka itu. Begitu, betul.
2: Dan sebetulnya ya kalau kita lihat mah musik-musik keras seperti ini tuh ya, musik-musik keras seperti ini tuh bisa menjadi semacam apa istilahnya ya, semacam penyegaran gitu ya.
3: Penyegaran, inspirasi ya.
2: Inspirasi
3: ya,
2: terhadap betul. Terhadap ya sesuatu yang begitu-begitu aja kan ya. Gitu. Ya. Keluar dari mainstream kan seperti begitu.
0: Iya.
5: Begitu.
2: Karena menurut penelitian beberapa profesor bahkan itu di sampai diterbitkan di jurnal kan orang metalhead itu jauh lebih bahagia hidupnya.
3: Sehat.
2: Oh iya.
3: Sehat,
2: iya. Amin. Itu ada loh ininya jurnal dan itu asli itu masuk jurnal ilmiah.
3: Kenapa katanya?
0: Karena lebih bahagia.
3: Jadi lega. Jadi lemas.
2: Jadi
3: keluar.
2: Jadi apa ya?
0: Justru yang mengagetkan teh kan katanya justru yang mendengarkan musik metal teh lebih tenang katanya.
2: Lebih iya, betul. Lebih kalem.
0: Bukan jadi kan kalau pandangan orang kan jadi violence lah jadi apa gitu kan.
3: Karena mungkin belum pernah mendengar mungkin ya.
2: Ada artikelnya tuh.
3: Gitu. Jadi kesannya itu berisik padahal di dalamnya itu tertata rapi.
0: Nah, gitu. Iya itu.
2: Makanya sahabat kalian kalau mau tidur enak dengerin In Flames.
3: Waduh.
2: In Flames albumnya Koloni udah pasti tidur tuh. Saya bisa tidur dengan itu.
5: Dan dinosaurus mustahil dengerin.
3: Itu ya. Wah, ini datang nih. Para datang.
2: Oke, lengkap sekarang nih.
3: Lengkap.
2: Tadi terus mulai.
0: Alhamdulillah ya ini udah pernah datang.
2: Bapaknya Bodak founding father. Kang Baby, yang satu lagi silakan memperkenalkan diri.
6: Red. Saya Randi. Pada gitar.
5: Pengasuh weh terusnya.
2: Pengasuh. Pengasuh pesantren.
0: Pengasuh pesantren.
5: Nah, namanya babysitter.
0: Babysitter.
2: Siapa nggak mau balik lagi pertanyaan? Mau lanjut aja. Kalau proses kreatif penciptaan lagu siapa nih yang paling
5: dominan? Kalau
2: nah, ada bapaknya jangan jawab sekarang.
3: Nah, sama bapaknya aja.
5: Kalau dominan sih sebenarnya kita bersama-sama memang saling memberi kontribusi untuk selalu rata gitu ya. Karena dalam sebuah proses album ini, kita memang sudah sepakat kalau untuk album ini kita jangan terlalu banyak mendengarkan referensi.
2: Ya.
5: Biar notasinya berbeda gitu dengan kalau dengan referensi kan pasti pasti kadinya ya, gitu kan. Tapi kalau memang pada saat kita membuat sebuah karya tanpa banyak pengaruh referensi, itu originalitas dari otak kita ini terperas banget gitu kan. Harus menjadi suatu notasi yang paling baik dalam album ini.
3: Capek, memang.
5: Tapi puas ya. Gitu kan.
2: Capek dan super konflik.
5: Nah, betul.
3: Ya. Pasti.
2: Jadi serius ini benar ya.
3: Pemanis itu.
5: Tapi kan sebuah proses dan kreatif itu pasti ada yang bersinggungan
2: pasti,
5: gitu ya. Ada yang memang posisinya ya kalau tidak ribut tidak akan menjadi sesuatu yang baik.
2: Betul.
5: Ya. Ada gejolak pasti ada sesuatu yang baik gitu kan. Akhirnya dari proses album Legend ini memang meskipun dari semua player yang memang membuat suatu notasi, pasti yang namanya pengerong pasti ada lah ya. Dan setiap orang pasti basically-nya mendengarkan yang dia suka pasti itu mah. Tak diluruskan ge anger we belok ge belok deui gitu dan seperti itu.
2: Nah, semuanya juga begitu.
5: Heeh, ayaan gitu dan itu memang tidak bisa disalahkan gitu kan. Tapi secara originalitas album Suicide ini 80% terjaga gitu kan dari pengaruh-pengaruh yang lainnya gitu kan. Dan alhamdulillah dari proses kreativitas musik ini meskipun otak kita capek itu kan terperas umur geus kolot
2: ya.
5: Kapras keneh tapi alhamdulillah membuat sesuatu yang memang akhirnya anak-anak benar-benar puas dengan hasil album ini
2: pasti
5: seperti itu
2: Siap, nah ini ya, clear Kang, banget nih Kang Bebi.
0: Kang Arif, biar biar mungkin yang baru datang bisa ngarenghap dulu sebentar ya. Nah. Kita putar dulu lagunya. Nah, boleh.
2: Tadi sudah dijelasin juga tentang pengalaman di Waken, boleh lah nanti cerita lagi yang lain.
0: Yes,
2: tapi tentang... terus terang aja, saya mumpung ada pengasuhnya, terus terang aja Beside ini salah satu band favorit saya. Nah,
3: aduh, makasih Kang
2: Arif. Sejak 2008.
5: Alhamdulillah. Tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi...
0: ya, kita dengarkan dulu ya, okay. Ini dari album Legend. Nah sekalian nanti juga karena kita belum banyak sebenarnya nyinggung soal album Legend ini ya, nanti sekalian kita dalami aja di berikutnya. Ini ada judulnya Blood Rats. Nih, mari kita dengarkan. Okay.

0: Kelet 107.1 ke Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12 dan masih dengan teman-teman B-side ya.
1: Sekali lagi buat sahabat Kelet semua, silakan yang mau ngobrol-ngobrol, tadi udah ada pertanyaan satu ya.
0: Iya.
1: Yang dari Kang Andri ya.
0: Betul, betul. Yang
1: tadi udah dijawab sebetulnya ya.
2: Mau nanya tanggal lahir boleh ya. Mau nanya nomor akte boleh. Nomor SIM boleh.
3: Nomor rekening juga boleh.
0: Fotokopi nomor KTP, nomor KTP.
1: Fotokopi KTP jam pinjol ya.
0: Jam pinjol.
2: Asal lu lihat nomor jerawan silakan itu.
1: Ya, tadi tadi udah ditanya pas di Waken, siapa sih yang band yang paling ingin diinginkan sepanggung, udah dijawab sama sama siapa? Roy.
0: Roy.
1: Megadeth. Ya. Oke, okay, ada pertanyaan lagi?
0: Belum, Kang.
1: Belum ada.
0: Iya, okay, kalau dari pendengar. Paling tadi ya udah ada yang belum-belum juga, belum, udah ada yang request tadi ya dari
1: request testimoni penyesatan.
0: Testimoni penyesatan.
1: Nah, sekarang ceritain tentang proses pembuatan Legend. Nah, Legend ini berapa lagu? Kemudian konsep apa albumnya itu sebenarnya berceritakan apa sebetulnya?
2: Kalau untuk proses kreativitas album si Legend ini, prosesnya dimulai tahun 2023. Kita udah mulai nyicil karena tahun 2022 itu kita rilis album yang akustik. Ya, nah, tapi ya, di situ udah memang udah mulai
1: gara-gara COVID katanya tadi.
2: Iya, ya, gitu. Gara-gara COVID, akhirnya ya kita harus tetap berkarya juga ya, gitu kan. Harus bisa membuat sesuatu dengan posisioni yang memang terhimpit gitu kan. Tapi akhirnya beres, dan dari tahun 2022 pun setelah akustik itu kita memang udah mulai menyicil notasi-notasi untuk di album ini gitu kan. Karena kenapa agak lama juga untuk mempersiapkan kreativitasnya gitu kan. Karena memang di album ini album yang harus berbeda dari album 1 dan 2 gitu kan. Yang harus ada progres peningkatannya dari album 1, 2 dan sekarang 3 itu harus benar-benar menjadi album yang paling pembeda dari album sebelumnya gitu kan. Dari kreativitas ini memang apalagi kondisinya Rani jauh di Sumedang gitu kan.
1: Sumedang terus, kota saya tuh.
2: Nah, itu. Nah, Salemur.
4: Ini Salemur
1: saya di Sumedang. Sumedang.
2: Atau manggis pastinya.
1: Saya mah di Empang udah gitu, we.
4: Aku ya Sumedang Utara. Angkrek.
1: Nah, apalah tuh tempat. Terus berapa sekol? Udahlah.
2: Kalau untuk album ini kita lebih banyak bercerita dari semua liriknya ini, bagaimana caranya kita mempertahankan si Bisat sampai sekarang gitu kan, dengan cara berdarah-darah gitu kan. Artinya dari Legend ini kita punya pemikiran bahwa tentara yang dipilih di si Bisat yang sekarang ini, tentara-tentara yang terpilih untuk bisa mempertahankan kondisi si Bisat sampai kapanpun gitu kan. Meskipun kita berdarah-darah, tapi kita harus mempunyai kreativitas yang paling terbaik untuk disajikan buat teman-teman yang suka ataupun yang tidak suka.
1: Jadi ceritanya sebetulnya ini tentang bagaimana teman-teman B-side berjuang untuk tetap utuh gitu ya, tetap menjadi sebuah band yang utuh gitu ya. Apapun yang akan dilakukan ya. Jadi Legend itu yang tentara. Legend itu dulu film yang isinya iblis gitu kan.
0: Iblis. Ya kan,
1: peperangan itu ya, peperangan antara naon gitu.
0: Pasukan langit dan
2: seperti itu.
1: Seperti itu.
0: Ini ada khusus nih pertanyaan Kang dari Kang Asep Morgot nih.
2: Alah, non yuta tuh yuta.
0: Khusus on katanya.
1: Kemarin kan dia Asep Morgot. Waktu Battle Face.
2: Kemarin kan dia yut.
1: Selamat malam Om.
0: Ini nih.
1: Oh itu mah Hammerfall berarti.
0: Iya bawa yang bawah Kang.
1: Question tuh bisa itu khususan buat Akbah Aki Uyut bisa itu. Om Baby, drummer idola dunia Aki Baby sebagai sumber inspirasi. Pertanyaan naon?
0: Ya itu siapa maksudnya? Siapa drummer idola dunia?
1: Siapa drummer idola yang menjadi inspirasinya Aki Uyut?
2: Kalau saya mah Nick Anderson.
5: Nick Anderson ya.
2: Entombed.
1: Okay. Cukup itu aja.
2: Iya.
1: Kenapa Nick Anderson?
2: Dari album, dari pertama saya mendengarkan album Fanpad, Clandestine, Wolverine Blues gitu kan pastinya. Itu memang ritme-ritmenya memang apa ya, ada sesuatu yang berbeda dan mempunyai sesuatu yang energik dari tiap album-albumnya gitu kan. Wolverine Blues ada sesuatu yang berbeda, dia memainkan beat-beat drum yang blues gitu, tapi tetap ada ciri death metalnya tetap ada gitu, tetap dan Swedennya tetap ada terjaga gitu.
1: Karakternya.
2: Nah, itulah
1: Entombed, gitu kan. Memang salah satu legenda lah death metal di Swedia ya gitu ya saat itu. Bahkan salah satu gitarisnya Opeth itu si Fredrik Akeson itu waktu manggung di mana gitu ya, di Royal Albert Hall gitu, tulisan kaosnya Entombed. Karena dia sangat menyukai, kan Opeth juga Swedia ya.
2: Iya. Nah, sekarang dia jadi tentara ya, Entombed teh, yang satu Entombed, yang satu lagi jadi Entombed AD karena masuk Entombed tentara, angkatan darat.
0: Angkatan darat. Itu cenah. Aki Uyut kangen aku tuh cenah. Ante
1: Uyut. Itu berarti Chaos AD itu angkatan darat ya.
2: Iya, angkatan
0: darat. Versi Brasil.
2: Versi Brasil.
0: Ya itu jadi ngaco ya. Yang lagi seru kan itu sekarang Brasil lawan Norwegia, sebenarnya itu teh Sepultura lawan Mayhem.
1: Hai Besaid and Kilaid yang dilimpahin keberkahan hidup, amin. Suka kangen gak sih momen waktu Besaid manggung di Wacken?
2: Senang sekali gitu kan, apalagi meskipun panggungnya berbeda gitu kan, dia di main stage, saya di panggung yang indoor di dalam gitu kan, tapi secara langsung saya bisa melihat bahwa iya teh hell show gitu kan, hell show yang kita bisa melihat sesuatu yang tidak ada di Indonesia dan belum pernah saya lihat gitu kan, dan menjadi sumber inspirasi ilmu buat apa yang bisa saya aplikasikan di Indonesia gitu.
1: Jadi Indonesia ada beberapa yang pengen menyerupai gitu, Hammersonic salah satu contoh ya, dengan beberapa panggung besar, tapi ya tetap aja susah ngalahin.
2: Ya itu mah udah
1: susah ngalahin karena itu masalah kesiapan infrastruktur semuanya ya.
2: Dia mah udah 30 tahun lebih
1: atau 30 tahun lebih gitu kan.
2: Seperti itu.
1: Dan memang open air gitu di Eropa memang rajanya ya, ada Bloodstock.
2: Ya.
1: BOA Bloodstock Open Air, kemudian ada
2: Hellfest.
1: Ya, kemarin baru selesai Hellfest nih. Gitu. Jadi banyak sekali gitu. Di Indonesia juga ada sih, tapi ya.
2: Ya kalau emang berkaca dari apa yang mereka lihat dari luar, pengaruhnya banyak sekali gitu kan. Dari Indonesia sudah bisa banyak melakukan hal-hal terobosan baru gitu kan. Ekosistemnya makin membesar seperti itu gitu kan. Nah, sekarang buat yang regenerasi ini nih yang ke bawahnya untuk bisa menjaga ekosistem ini tetap selalu menyala gitu kan. Karena kalau tidak ada regenerasi, pasar kita mau siapa nanti yang meneruskan.
1: Nah, sahabat kalian, seperti beberapa band-band lokal yang kemarin kita undang ke sini, ke Kelek Studio dan sekarang di WBC, katakannya tetap sama, adalah ekosistem. Jadi kalau mau membangun sebuah industri musik yang gede, ekosistemnya harus bekerja. Ya ekosistem itu ada artisnya, ya ada bandnya, ada kita sebagai pendengarnya, ada media, gitu kan.
2: Ada marketnya,
1: gitu kan.
2: Ada wadahnya. Dan ada pembelinya.
1: Gitu kan. Itu harus sama-sama bergerak. Jadi industri musiknya jalan. Ya kalau enggak ya enggak jalan, gitu kan.
2: Harus mau capek lah ya.
1: Ini pertanyaan ditambah nih, sempat dapat buah tangan nggak dari Megadeth nih, Roy?
3: Wah, enggak lah, susah.
1: Kalau enggak buah tangan, buah petuah aja boleh nggak? Pagi dapat picknya lah gitu.
2: Mau mainan di Indrabayi mah menang buah.
3: Tidak mati.
0: Gedong gincu ya.
1: Tapi di list yang tour sekarang ada Indonesia nggak ya? Yang
0: si Megadeth goodbye-nya? Kurang tahu deh, belum tahu.
2: Belum
0: ada ya? Belum keluar. Tapi yang jelas mah, Guns N' Roses sama Metallica kan diumumin sama gubernur Jakarta.
1: Tapi kalau ke Indonesia saya pengen nonton sebenarnya, mau maksain nonton lah.
2: Harus lah.
0: Iya.
1: Karena ada Temu di situ. Saya mau nonton Temunya aja. Temu Mati Sarinya aja.
2: Harus lah, harus nonton.
1: Favoritnya Roy ya itu.
3: Enggak.
1: Ya,
3: termasuk
1: salah satu ya. Gitaris favorit siapa, Roy?
3: Banyak sih, Om.
1: Yang top of mind gitu.
3: Paling ya
5: Randy bisa.
3: Randy ya.
1: Randy.
3: Ini sekarang termasuk favorit juga.
1: Oh, okay. Randy ya.
3: Tapi enggak lah, banyak sih, Om, kayak Jimmy Page, terus John Petrucci, Steve Vai gitu. Kalau karena gitarisnya banyak banget lah.
2: Pertama, Roy.
3: Sekarang
1: Gary Moore. Ya?
0: Gary Moore.
1: Paul Gilbert, ya. Memang berat deh.
2: Berat.
1: Oke, ya. Nah, kembali ke bicara ekosistem gitu ya kan. Biar bagaimanapun, band itu harus hidup dari dirinya sendiri ya. Maksudnya hidup dari sendirinya itu harus bisa menghidupi band untuk tumbuh lebih besar lagi. Nah, kalau menurut Kang Bendi dan teman-teman semua, marketnya Beside itu seberapa gede sih di Indonesia sekarang?
2: Kalau melihat sebesar berapa persennya itu relatif ya.
1: Relatif, karena, maksudnya relatif memang.
2: Alhamdulillah di tiap daerah tetap selalu banyak yang support ya. Kalaupun kita tetap main apabila kita main di daerah tersebut gitu kan, karena yang gitu kan posisinya random ya. Gitu kan, nggak bisa diterka gitu dengan jari, ada di sini segini, di sini segini ya. Gitu kan, tapi yang jelas kalau buat CB Sand, apapun yang memang kita buat, apapun yang kita berikan ke teman-teman yang suka CB Sand apalagi gitu kan, saya selalu berprinsip bahwa yang enggak suka CB Sound itu adalah pendengar baru menurut saya.
1: Ya.
2: Karena mereka pasti mendengarkan. Benar enggak? Didengekeun heula.
3: Selerana.
2: Tapi kan secara tidak langsung itu udah mulai mempengaruhi dulu gitu kan. Yang namanya suka mah da pasti lalauna ya. Langsung dipaksa ya. Gitu kan. Tapi pada saat setelah dia mendengar, oh ini ieu beuki, oh ini henteu. Tapi secara tidak langsung nanti mereka terus mendengarkan secara repeat gitu kan. Iya, nah buat orang tebekin lo, iya, pasti dia dengerin lah gitu, oh notasi naik ya gitu kan. Nah itu akan menjadi suatu pengaruh buat pendengar baru buat CB-Side kalau menurut saya.
1: Jadi sahabat kalian semua, sekali lagi kita harus support itu band-band lokal. Satu ya merchandise terutama.
2: Ya.
1: Jadi jangan lupa beli merchandise yang official lah,
2: jangan
1: cari yang tidak official lah kan, kita ingin menghidupi juga, membantu band-band hidup gitu ya. Dari nyablon mah gampang gitu kan. Tapi yang official kan yang penting mah.
2: Beli badai kopi penyambut. Ya kayak screen aja Abi.
1: Saya nyoba serangan itu kan. Gimana? Official ya Abi. Ya official ya. Jadi CD juga silahkan beli kalau ada di Spotify ya, berlangganan lah tetap Spotify-nya kan. Royaltinya akan kebagian juga buat teman-teman band. Nah, itu cara menghidupi band melalui ekosistem.
0: Gitu.
1: Jadi bukan karena udahlah penting mah gaya pakai baju band gitu ya kan. Nyablon sorangan we gitu kan. Nyetak gitu pakai DTF. Ya, kembali ke album Legend itu ada 9 lagu ya. Semua terlibat dalam buat atau ada yang memang khusus yang membuat lagu lirik?
2: Kalau lirik itu saya sama Ijal.
1: Oh,
2: sama kebetulan Ijal enggak bisa ke sini gitu kan. Nah, kalau untuk lagu kita sebenarnya lebih banyak kontribusinya bertiga nih.
1: Okay.
2: Karena pada saat itu kita lagi banyak konsen untuk membuat sebuah karya. Ijal pada saat itu tuh keluar dulu. Jadi nung lihat.
3: Terus cocobina oh makanya.
1: Keluar dulu maksudnya teh naon?
2: Rokok.
1: Karena si Sami awal Padang heula. Tapi baru Padang teh di ditu
3: urang setahun.
1: Di Padang.
2: Bisa rokok lami. Jadi abdi tiluan. Akhirnya ya dengan kondisi seperti itu kita kan benar-benar menjadi yang harusnya kepalanya berlima akhirnya bertiga gitu kan. Nah, pada saat setelah kita bikin sebuah instrumen yang udah jadi juga posisinya kita belum ada vokalis saat itu. akhirnya memang kita harus memilih-milih karena siapapun yang mengisi tag vokal di album ini harus menjadi sesuatu yang lebih beda dari album sebelumnya gitu. Karena kita udah capek nih membuat suatu karya, memang posisinya jelimet lah, jelimet, tapi tetap harus ada nilai-nilai nilai-nilai marketnya ya, yang nyaman, betul, yang enak didengerin gitu maksudnya. Nah, di sini kita harus mempunyai pengaruh bahwa si vokalis baru ini harus menjadi pembeda ya, dan menjadi ya, sebuah keseluruhan ya, nih packaging yang sempurna dari album si legend ini. Kita udah bikin 90% nih kesempurnaannya, ya 10%-nya si vokalis ini harus benar-benar ya, ngaji jege nih jadi ya, 100 ya, gitu betul, seperti betul. Itu.
1: Ya. Dan silakan sahabat kalian yang mau pesan CD-nya boleh cek aja di IG-nya Beside Official ya.
2: Ya, ya. Sama AMS Record,
1: AMS Record.
2: AMS
1: Record untuk beli CD. Harganya terjangkau.
2: Terjangkau ya, pisan. Ya.
1: Kalau di official IG-nya
2: 80.000. 80.000. Ya. 80.000 tuh kudu mikirannya lagunya.
1: Tinggal ada. Tinggal ngadangukeun.
0: Tinggal ngadangukeun ya.
1: Bari-bareum.
2: Bari-bareum. Rijin kopi. Bari nu maturan.
1: Oke, ada pertanyaan lagi enggak tentang bisa enggak ada ya?
0: Belum.
1: Ah, sebelum kita putarkan lagu favorit apa di Legend lagunya nih? Band itu biasanya suka ditanya favorit lagu favorit apa di album Legend.
2: So,
1: Randy.
6: Saya Deviance.
1: Oke. Okay. Kayak itu bandnya Chris Broderick setelah keluar dari mana? Setelah keluar dari Nevermore, The Act of Deviance. Setelah keluar dari Megadeth. Kalau
2: saya Still Remain.
1: Still Remain ya.
6: Still
2: Remain. Okay.
1: Kalau
7: saya Single Aspiration.
1: Kalau Aldi?
8: Sama, Still Remain.
1: Oke, okay, nah, itu pas sama ada sama.
2: Itu mah
3: harusnya beda dong.
2: Lagu jangan ngulang.
1: Eta sieun teh maksudnya.
2: Sieun teh disebutkan. Sieun dicegat
0: kalau okay, biar kita putar aja Still Remain biar sama. Aja.
2: Karena ini lagu yang paling slow sekali.
1: Itu
2: lagu
1: tuh
0: paling slow.
1: Track 9 ya?
7: Track
3: terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kita
1: dengarkan dulu
0: dengarkan
1: ya.
0: Ini Still Remain.
1: Sambil dulu lah.
2: Sambil minum dulu.
1: Nah, jadi balik ke cerita.

0: Right, 107,1 FM Bandung Inspiring Sound, masih dari Sumur Bandung 12, dan kita juga masih bersama teman-teman dari
1: Peside
0: Decide. Dan ini muncul lagi nih dari Desvi Faradila. Ini dari tadi bertanya terus. Om, jangan bosan ya, nih saya nimbrung ya. Soalnya ntar ke depan banyak hal nanya wae. Ya, boleh. Silakan buru-buru lah. Ini pertanyaannya, adakah single atau lagu album Beside yang dirasa out of the box? Ya. Di luar tema yang biasanya. Kadang-kadang kepikir yang beda gitu. Coba spill-spill deh katanya.
2: Spill-spill.
1: Pengen banget sih kalau untuk ada sesuatu yang beda mah gitu ya. Memang dari semua album-album itu memang kita harus out of the box gitu kan. Karena biar tidak seragam dan biar tidak sama gitu kan, tapi tetap garis benang merahnya tetap selalu ada gitu. Makanya kita punya prinsip bahwa album satu seperti ini, yang namanya album satu pasti kan baru mencari formula ya, musik si Beside itu udah seperti apa. Dan alhamdulillah pada saat album pertama pun album ini benar-benar respon positifnya sangat baik sekali gitu kan, terlepas dari apa yang telah terjadi pada tahun 2008 gitu kan, tapi responnya alhamdulillah sangat baik gitu kan. Album Eleven Horse juga sangat baik gitu kan. Nah, kalau untuk album ini benar-benar kita di luar nalar kita juga dari sebuah apa yang kita buatnya di album si Legend ini. Ini benar-benar sangat out of the box banget dari album-album sebelumnya gitu kan. Makanya kenapa kita mempunyai haram hukumnya tong lobating referensi yang album ya. Yama gitu kan. Jadi benar-benar harus sangat beda banget dengan album-album yang sebelumnya.
0: Kalau yang gitu. Kalau yang pertama mah masih ada referensinya ya.
1: Ya, album pertama mah ya tahun-tahun segitu lah lagi musim-musim melodic death metal.
0: Makanya
1: ya.
0: Tadi sempat ngobrol kan sama Roy. Kayaknya album-album waktu yeah. 2008 ya, yeah. waktu
3: selainnya lagi
0: kayaknya mirip Children of Bodom cek saya tadi.
1: Iya, Children of Bodom, Children of Bodom, terus
0: In Flames,
1: Enemy.
0: Dan memang peak-peaknya melodic death metal saat
1: itu. Iya, pada saat itu.
0: Gothenburg,
1: The Three Men gitu kan, seperti itu. Terus ya banyak juga sih memang pengaruhnya gitu kan, yang akhirnya musik si Beside-nya lebih banyak, apa album tersebut untuk lebih condongnya mungkin ke Black Dahlia Murder sih
0: ya, ini kalau jalan, apa kalau, lebih script, kalau sekarang sih gitu sebetulnya kan. Lebih dekat ke itu BDM ya.
1: Iya.
0: Black Dahlia Murder ya. Gitaris jago tuh.
1: Wah, jago bisa.
0: Si siapa? Yang
1: Munte Jago masih kena. Munte Jago masih kena gitaras, enggak gitaran Wali. Ngabarengan Steve Poy.
2: Steve Apoy.
0: Ya. Jadi memang lebih dekat ke BDM sekarang ya.
1: Iya.
0: Metalcore.

0: Dia urusan musik lain.
1: Urusan musik gitu kan. Dan akhirnya pun saya ini pernah terjadi nih posisinya. Pada saat itu tahun berapa ya waktu mau ke Pontianak teh? 2015 ya.
2: Pas Piala Presiden tuh.
1: Oh, pas Piala Presiden. Kita itu mau main di Pontianak. Di Samarinda. Di Samarinda. Nah, pada saat itu lagi si Persib itu beres main dari mana ya waktu itu teh? Dari luar kota kan. Nah, kita mau main ke Samarinda. Nah,
2: pesawat di
1: dia si apa? Ya? Si Persib itu di sweeping. Penonton-penontonnya. Kita kena sweeping. Karena mobilnya plot D gitu kan. Akhirnya diikutin. Wah, pokoknya mah di jembatan teh geus tinggal maledogan weh lah gitu ya. Nah, kita dikejar. Itu pas di Semanggi itu. Kita dikejar. Nah, dibuka. Ini plat D, ini pasti Persib ya gitu ya. Pas dibukakeun
2: cingrong.
1: Nah, ieu mah alat musik unggul.
2: Barjo hideung.
1: Barjo hideung. Oh, ini mah bukan pendukung bola, lain cing teh orang mah pemain band. Oh iya, kalau pemain mah enggak apa-apa, tapi anggar rek kok mah didudut. Ya, itulah untungnya masih kena ditangtayungan gitu ya, makanya pek rek bola mah pek teh ting kumamarane lah gitu kan.
0: Tapi tuntutan dua album itu kepikiran kayaknya
1: tetap iya, dijalanin. Iya, harus gitu kan. Nah, akhirnya ini harus saya putuskan bahwa udah mending per satu album aja dulu gitu ya, kan nanti ya. Karena saya pun tidak mau menjual ucing di negoro karung lah ya, gitunya ujuk-ujuk dua album gitu kan. Soalnya memangnya nikmatin lah we album nu ayeuna ya, gitu kan. Kalau sekiranya kamu suka dengan album yang sekarang ya udah kita bikin versi yang album lainnya dengan sesuatu hal yang berbeda dan Anda lebih menyukai juga ya, gitu. Biar realistis aja lah gitu kan, karena kita juga tidak mau nyokot keuntungan, tapi mereka tidak akan apa, mereka belum tahu nih hasil kedepannya seperti apa gitu kan. Karunya bisi disangka zolim.
3: Masya Allah.
0: Ada pertanyaan lagi dari Aci.
1: Aci,
0: halo kak, aku Aci, aku mau ngasih pertanyaan buat Beside dong. Okay. Ada nggak lagu yang paling personal bagi kalian di album ini, di Legend maksudnya, yang kenapa
3: personal kasih lagu teh?
1: Kalau saya masih secara personal nggak ada di album ini mah, karena ini apa
0: bisnis ya banyak
1: apa ya, harus bisnis ya, mau tidak mau harus bisnis. Yang namanya kita mengeluarkan uang pasti kan udah berbicara bisnis gitu kan. Nah, kenapa dengan posisi seperti ini ya, karena musik ini dibikin oleh barengan dan bisnis ini harus menjadi bisnis barengan.
0: Oke, okay. Ada lagu yang paling personal di album ini?
2: Mungkin dari sisi tema lirik juga kan, itu sama dengan apa namanya perwakilan dari kita kan, apa namanya ungkapan kita lah gitu di, ya semuanya buat saya sih
0: personal,
2: mungkin personalnya dari liriknya aja sih.
0: Ya, liriknya aja. Ya.
2: Gitu.
0: Oke, okay, Randy mungkin.
4: Kalau secara musik mungkin yang Still Remain itu.
0: Still Remain ya.
3: Still Remain yang tadi.
2: Wah, kenapa tuh?
5: Ali. Kalau saya ya secara personal mungkin enggak ada karena emang belum ikutan kan.
0: Belum ikutan.
5: Karena anak baru.
0: Baru, anak baru ya.
2: Bungsu.
1: Oke, jadi waktunya diparagkeun.
0: Acil nih perempuannya.
3: Kayaknya enggak ada fotonya nih, itu kenyamanan.
0: Oke, Ci, buat Aci tadi sudah jawab ya. Jadi memang pada dasarnya pasti semua punya ikatan personal dalam lagu tersebut,
3: karena dalam karya
0: namanya karya yang diciptakan secara bersama-sama pasti punya ikatan personal ya. Cuman seberapa dalam itu tadi sudah dijawab oleh teman-teman bisa. Jadi balik lagi ke album, tapi rencana mah ada ya pastilah ya untuk album berikutnya ya.
1: Ya ada. Ya targetnya mungkin 3 tahun sampai 4 tahun ke depan lah mungkin gitu kan. Karena saya targetnya di sampai 3 tahun ke depan ini album ini harus bisa menyebar ke semua daerah lah gitu kan. Jadi gimana caranya kita membuat planning dan timeline untuk bisa

0: buat pergerakan atau tetap berjalan.
1: Oke, okay, mudah-mudahan sukses ya.
2: Amin.
3: Amin.
1: Album dan untuk ada touring Legend ini?
0: Kemarin yang Jawa Barat udah.
1: Udah ya.
0: Jawa Barat udah. Nanti ada launching party kita di Agustus.
1: Ya.
0: Tiga kota, Bandung, Jakarta sama Sukabumi.
1: Agustus di Bandung. Ya. Bandung di mana rencananya?
0: Bandung mungkin di Forbidden kayaknya mah.
1: Di Forbidden ya.
0: Di Forbidden.
1: Nah, sahabat Kelait di note ya, dicatat nih. Bandung ya, nanti betul. Di Forbidden di Agustus
2: dan mangga siap para satanic party.
4: Satanic party.
1: Satanic party.
0: Ya kan satanic party ya.
2: Silahkan
1: ya,
2: menabung dari sekarang.
1: Menabung dari sekarang.
4: Menabung dari sekarang.
1: Di Forbidden.
2: Di Forbidden.
1: Forbidden itu di mana? Bisa
2: di
1: lagi.
3: Gudang Selatan.
1: Gudsel. Ya, Gudsel ya.
2: Gudang Selatan.
1: Gudang Selatan.
5: Yang
3: minggu kedua ketiga. Kedua ketiga ya.
1: Minggu ketiga Agustus.
0: Kita itu lagi nyiapin itu, kita lagi mengolah tanggal. Tanggalnya udah ada 15, 22 sama 29. Tapi kita lagi mengolah di mana dulu nih yang paling pertama, karena ini kan berhubungan dengan brand ya, yang memang punya pasar gitu kan. Kita paling ngikutin misalnya tanggal 15 Bandung, 22 Jakarta, 29 Sukabumi misalnya seperti itu. Nanti kita diinfo.
1: Ya, nanti pantengin aja sosial medianya ya.
3: Betul.
1: Oke, nanti atau update. Di website-nya pasti ada update-nya ya.
2: Dan jangan lupa beli merchandise-nya juga.
1: Beli merchandise-nya sekali lagi nabung. Kita juga sih kalau ada misalnya ada satu atau dua merchandise di sini kita giveaway buat sahabat kalian. Nanti minggu depan lah kita kita berikan kuis-kuis tentang Beside lah. Jadi kita kasih giveaway ya gitu ya.
2: Ada dua CD dari kita.
1: Nah, ada dua CD ya.
4: Udah siap sebenarnya.
1: Udah siap ya.
4: Sekarang juga ya. Udah ada ya. Ya. Udah
1: sekarang disiapin. Mau dikasihkan atau nanti aja lah terakhir ya.
4: Boleh, boleh.
1: Yang
4: boleh,
1: kita ambil dari pertanyaan aja kalau enggak ini.
4: Iya, nanti kita bacakan.
1: Oke. Kita putarkan satu lagu lagi dari Beside biar bisa istirahat dulu karena sudah masuk interval kedua.
4: Betul. Nah,
1: kita
4: betul.
1: Akan udah perlu minum berenya sebat dua bat mah gitu.
5: Sebat dua botol.
4: Ya, kita nikmati lagu-lagu dari Beside ya. Selamat mendengarkan.

0: Kalian 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Kita sudah masuk ke interval ketiga. Kita akan bacakan dua request sebelum kita lanjutkan lagi nanti dengan Beside ya, yeah. Untuk closing statementnya seperti apa ya. Jadi ini sudah tinggal sejam lagi waktu kita nih, kita manfaatkan. Ada dari Doni Karasak, selamat siaran Light Rock dari Doni Karasak Soekarno Hatta, request lagu Pink Floyd Hey You atau Yes Heart of the Sunrise.
1: Heart of the Sunrise.
0: Ya. Yeah. Ya kita pilih pilihan Hey You aja.
2: Sigana Doni
0: ya,
2: budak ngora ya.
3: Ngora.
0: Ngora. Hey You, Hey You.
3: Hey You.
0: Okay. Kemudian dari terima kasih Pak Ari Padi, Pak Gowo, selamat datang bisa di Kelait sukses selalu. Amin.
3: Amin.
0: Selalu sukses. Dari sahabat ada ini ada yang minta ini nih, akhirnya. Assalamualaikum, selamat malam Kelait Rock, minta lagu dari Amor Peace Black Winter Day. Akhirnya ada yang minta Amor Peace Black Winter Day. Salamnya buat all crew dan semua yang dengerin Light Rock. Hatur nuhun, ada sulit. Ini lagunya buat saya juga sebenarnya. Black Winter Day. Ya, terima kasih sudah kita siapkan Black Winter Day-nya ya. Assalamualaikum Kang Arif, Kang Andi, Lili Cimahi request lagu kreator yang judulnya Terrible Certainty. Hatur nuhun, siap nanti kita puterin. Dari Jajang Saifuddin 379.
1: Tadi malam request
0: Light Rock, requestnya testimoni penyesatan dari Desire. Nih, drummernya di samping saya nih. Mau minta tanda tangan datang ke sini. Ya, terus kemudian dari
1: Bah Ade nih.
0: Bah Ade, Master of Rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah Ade Cimahi request Mary Jaguar. Alah, siap.
1: Mickey Jaguar.
0: Hah? Mickey Jaguar ieu mah lagu laki. Ya. Hatur nuhun sarta-sartana. Punten maksudna Mickey Jaguar. Wah, aslah Mickey Jaguar. Dari Mbak Nani, assalamualaikum. Nani di Ciam request lagu Carrie dari Europe. Salamnya untuk sahabat Kelight yang selalu setia dengerin Light Rock. Untuk Bang Ari, Bang Andi, terima kasih dibacakan dan di play lagunya.
1: Sami-sami.
0: Nah, tadi udah jawab ya Kang.
1: Oh iya
0: ya. Sampurasun Kang dari Andri Karasak, lama request Fragment of Insanity dari Necrodead. Tadi pas main di Waken, band apa yang paling diinginkan sepanggung, katanya udah jawab lah.
3: Iya.
0: Kemudian Rahman Asep, selamat malam Akang-akang Kru Light Rock dan Beside, semoga sehat semua, amin.
3: Amin.
0: Abdi request manufaktur replika baptis dari Death Squad.
1: Wah. Wah, ini dari
0: ada Asep Borgot.
1: Mas Asep Borgot ya,
0: kita bacakan ya. Selamat malam Om Ganteng-Ganteng request Hammerfall. Alah. Judulnya Hammerfall juga, salam buat Aku Yud Baby Beside dan Ben. Sender Asep
3: Borgot,
0: BVA, Taman Sari, thanks. Asep Borgot dulu bareng saya seperti Jemar berapa 2002-2006 dari Asep Rahmat. Assalamualaikum, Lejang Wengi request no public property di VOB. Salam kalau jengan kasadayana nunggandaukan hatur nuhun.
1: Sami-sami.
0: Nah untuk sahabat Retno silakan dicoba lagi ya streamingnya, mudah-mudahan tidak ada masalah lah. Harusnya nggak ada masalah lah ya.
1: Tuh.
0: Ini tadi udah kita bacakan ya. Requestnya adalah Megadeth
1: Kill the King.
0: Dari Sandi Kustejo, request lagu Bon Jovi judulnya Always.
1: Always. Atau Nicky Astria.
0: Nicky Astria Biasinar. Ya udah Bon Jovi aja deh.
1: Bon Jovi itu udah disiapin. Dari Agus Kopo nih.
0: Selamat malam, request di Purple Vincent Price. Terima kasih.
1: Iya.
3: Rame geningnya musik rock tuh ya para pendengar.
0: Iya,
3: ya.
1: Betul.
0: Seru. Dan
1: ini baru masuk banget nih, Kang Rian Agung Firdaus.
0: Dari Assalamualaikum Min, request Alicien Guardian Angel. Hatur nuhun. Wah, ini Alicien baru muncul lah ya, yang minta Alicien ya. Rian di Soreang. Okay. Itu kita putarkan requestnya. Kita minta teman-teman bisa istirahat dulu sebentar.
1: Siap.
0: Sambil kita putarkan lagu-lagu.
1: Mari kita nikmati.
0: Dah, di putaran 12.

0: Sunrise 107.1 FM Bandung Inspiring Sound, masih bersama Akang-Akang dari Beside nih, dari John Wick nih. Assalamualaikum Kang Andi sareng Akang-Akang Beside.
1: Waalaikumsalam.
0: Requestnya Marilyn Manson ya, Angel with Scabbard Wings. Hatur nuhun, hareudangkeun. Ya urang hareudangkeun lah. Dari Rohman Bandung. Dari Rohman Bandung Cicaheum.
2: Bandung Cicaheum.
0: Oh, iya berarti ya, angkot.
2: Iya, Bandung Cicaheum.
0: Assalamualaikum Kang penyiar Kalait Rock. Waalaikumsalam. Mau request dari Misery Index.
2: Ngeting lagu naon, jadi saya yang milihin.
0: Ya pilih ya aja. Salam buat yang dengar Kalait semua. Ada yang minta Misery Index juga ya ternyata. Jadi gitu. Muncul lagu musik-musik. Jadi sebenarnya para pendengar di Bandung itu teh wawasannya tuh cukup keren-keren iya, sebetulnya. Betul. Cuman enggak ada yang wadahnya nanti itu ya. Ya nanti kita putarkan lah. Dari Den Darwis Sampurasun Kelait Den Darwis babakan Raja Maya City nyungkeun dipanggungkeun Coil. No?
2: Aku lupa. Coil. Dibalik.
0: Aku lupa. Baik asal ge itu. Ya, untuk Akang Rocknya Kelait Hebring sing sarehat sarukses amin.
2: Amin. Iya.
0: Kita buka giveaway ya.
2: Buka giveaway.
0: Giveaway-nya apa nih? Kang Andi.
2: Giveaway-nya CD ya. CD.
0: Kita ada CD terbaru. Ada ya. Dua buah CD ya. Ada pertanyaan yang mau disampaikan ke pendengar?
2: Buat ininya, buat kuisnya.
0: Kuisnya.
3: Apa ya?
2: Apa sok?
3: Kan yang tadi mah ada dua CD-nya okay. Dari kita ya.
0: Ya.
3: Yang pertama tadi Om dikasih buat yang supporting yang cewek ya. Itu siapa namanya?
0: Aci. Satu ya. Buat Aci ya.
3: Bukan
2: Aci. Bukan ini.
0: Desi Paradila ya. Desi Paradila silakan kontak kami ya di WhatsApp ya. Untuk mendapatkan dia. Tapi yang satu lagi kita kasih pertanyaan.
2: Betul.
0: Ya. Album perdananya Beside itu muncul di tahun 2008 ya. Kira-kira judulnya apa dan berapa track di album tersebut?
2: Satu aja soalnya ke hese atau
0: hesenya soalnya
2: satu-satu aja
1: lupa lagi kan
2: judul-judulnya aja
0: judul
2: mungkin ya
0: okay, judul albumnya apa silahkan ditulis yeah. Di dapat CD ya
2: ya yeah. Jadi pertanyaannya untuk mendapatkan CD Legend ya dari Beside adalah apa nama judul album pertamanya Beside gitu ya?
0: Ya.
2: Mangga.
0: Yang
2: rilis 2008. Mangga sobat Kelait teman-teman yang pengen dapat CD dari Beside silahkan jawab pertanyaannya. Kalau misalnya nggak tahu silahkan cari-cari aja
0: kalau
2: gitu.
0: Kalau mau call a friend boleh. Kalau mau coba kalau mau tahu lihat IG-nya aja.
2: Betul, lihat IG, buka Google lah, googling.
3: Tapi dijawabnya harus sekarang.
2: Harus sekarang cara jawabnya ya.
0: Silakan ditunggu ya.
2: Iya. Siap. Buat Teh Desvi Farahdila ini udah langsung mendapatkan apa ya istilahnya? Jalur langsung ya, langsung. Jalur langit.
0: Soalnya biar tidak nanya aja, Min.
2: Pertanyaan lo bating.
0: Suruh dengerin gitu kan.
2: Betul.
0: Ya, silakan kontak kami di 0812-203-1972.
2: Iya. Guys, kening aya nu geus ngejawab langsung.
0: Dari Ade Cibelit, jawab quiz against ourselves. Oke, betul ya.
2: Wah, langsung dapat nih.
0: Sahabat Ade, silakan didatang ke studio Kelait ya. Rock ya Kelait FM.
2: Di Kelait FM di Jalan Sumur Bandung nomor 12.
0: Di jam kerja untuk mengambil CD-nya.
2: Iya.
3: CD-nya kita kirim ke sini.
2: Ya. Iya. Siap tinggal nanti akan di WA ya dari kami di sini dari Kelait. Jadi nanti siapkan
3: satu lagi harunya.
2: Oh, satu lagi sana. Satu lagi. Sok. Heeh.
3: Kata di mana cuma satu ya. Satu kuis lagi. Karena ini masih di album Legend. Apa judul track di album Legend ini yang musiknya slow sekali.
2: Nah. Wah. Tadi di setel.
0: Oke.
2: Iya.
0: Saya jawab ya. Jadi di album Legend itu ada lagu yang temponya lebih slow.
2: Iya.
0: Ya,
2: punk slow-nya. Yang paling slow lah ya sealbum ya. Slow
0: nage gitunya, gitunya. Jadi silakan dijawab apa judul lagunya.
2: Iya.
0: Silakan di chat ke 0812-203-1972 untuk ya, mendapatkan ekstra CD.
2: Ekstra CD. Ya, punten ya buat Kang Ade Cimuluit karena udah jawab, jangan ngejawab lagi ya, ya udah dapet ya. Sama Teh siapa? Despi juga ya, udah langsung dapet. Ya, silakan.

0: Puhunatnya kumaha kan.
1: Cing diulang kumaha gitu. Kenapa takut cing?
2: Iya.
0: Ya. Oke, jadi sudah ada
2: tiga ya, yang dapat CD ya. CD.
0: Silakan untuk mengambil di studio di Kelight di Sumur Bandung
2: 2012.
0: Ada request lagi masuknya Kang Adi?
2: Yang tadi yang terakhir ini dari Sita Jeti Handap ini request lagu
0: dari Metallica Kak. Salamnya buat semua kru Kelight dan band Beside Keren.
2: Keren banget.
0: Kak, makasih.
2: Alah geningan ternyata hore istriku dapat.
0: Padahal dia dapat CD Beside.
2: Istrinya Kang Asep Morgot. Morgot ya.
0: Bocoran ya udahlah bocoran ya mah. Oke, tetap diambil ke sini silakan ya.
2: Silakan.
1: Jika ada bagian HP pembajikan
2: bisa jadi.
0: Meh teka tinggal diting berikan namanya.
2: Dibajak teh.
0: Oke, teman-teman Beside ini pertanyaan terakhir ya. Buat kira-kira mau seperti apa sih? Gitu ya, kedepannya Beside ini gitu, apakah tetap akan dengan seperti sekarang gitu ya, atau kemungkinan besar ada berubah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendapatnya atau tips lah, bukan pendapat, tips dan trik buat band-band lokal baru nih di Bandung supaya bisa sesukses Beside gitu.
3: Kalau sukses mungkin relatif ya. Sukses itu relatif. Terus yang jelas band itu yang paling utama adalah mungkin jarang band yang mendapatkan laki bastard.
0: Ya,
3: itu. Itu mah tidak dipungkiri gitu kan. Tidak bisa dibantah.
0: Berusaha wenya.
3: Tidak bisa dibantah gitu kan. Karena banyak band bagus kalau tidak laki bastardnya. Seperti itu gitu kan. Banyak band yang biasa-biasa kalau laki bastard pasti akan lebih cepat gitu kan. Bergeraknya seperti itu. Nah, untuk bisa mempertahankan sebuah band, tidak yang namanya membuat band mah gampang,
0: ya.
3: Tapi mempertahankan itu yang paling sulit, kan? Jadi yang jelas, kalau saya dari pertama membuat band sampai sekarang, kan, yang paling utama untuk si band ini tetap bisa jalan dan benar-benar terjaga, saling memahami.
0: Di antara
3: semuanya.
0: Okay. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman yang lagi main band nih sekarang nih ya, yang lagi mulai berkarir di band, ya itu pilihan gitu ya, berkarir di band itu ya. Apalagi memilih band yang rada-rada ekstrim metal seperti gini itu pilihan yang berat gitu ya. Karena kan banyak yang bertanya, kenapa milih musik metal sih, kan metal mah duitnya letiknya nulalajona eueuh. Tapi sekali lagi sahabat Kelight, semua itu adalah pilihan ya, dan pilihan itu kalau dijalani secara konsisten ya, bertawakal gitu ya,
3: insyaallah
0: bakal menuju sukses gitu ya. Jadi jangan ragu untuk terus aja berkarya gitu. Jadi konsisten. Jangan konsisten berkarya, jadi jangan menyerah. Kalau menyerah, denger aja albumnya Legion ya, karena itu isinya semua tentang
3: semangat
0: dan perjuangan. Roy, kata terakhir apa?
4: Terakhir
0: buat pendengar Kelight dan
4: ya, intinya sih harus kerja keras, komitmen ya. Jadi apapun yang kalian tekuni, jadi ceramah ya, bukan ya?
0: Ini bukan. Tenang sih.
4: Intinya jangan setengah-setengah aja, Om.
0: Ya.
4: Apapun itu di bidangnya, jadi kalau misalkan kalian di bidang A, ya tekuni, kerja keras gitu. Insya Allah nanti ada jalan ke depannya.
0: Oke. Mantap.
1: Jadi konsisten.
0: Tetap aja konsisten berkarya, konsisten berkarya ya. Nanti ada yang
5: sampaikan. Pokoknya buat teman-teman Kelight, para pendengar, semoga lagu B-side di album Legend ini menjadi playlist baru kalian untuk setiap harinya gitu guys.
0: Siap, siap. Nah, dari

0: admin coba diklik.
1: Iya.
0: Ya, aduh gemeteran Kak. Makasih banyak akhirnya bisa baca liriknya. Tapi aku enggak di Bandung Kak Ala. Gimana nanti kita kirimlah coba ya. Aja. Kita kirim. Oke, Aldi.
2: Jangan lupa request lagu-lagu B-side di album Legend.
0: Siap.
2: Di K-Light 107.1 FM.
0: Siap. Dan jangan lupa pantengin terus sosial medianya B-side untuk informasi yang lebih akurat. Nanti
3: akan ada pergerakan di Agustus.
0: Akan ada pergerakan di Agustus.
1: Pergerakan.
0: Oh. Pergerakan.
1: Istilahnya pergerakan.
3: Dengarkan ya.
1: Siap, General.
0: Jika nama kita ganti ku warna nate ku warna biru teh peringatan darurat.
1: Oh iya. Darurat.
3: Pede.
0: Pantengin aja karena di Agustus nanti akan ada konser.
3: Ya.
0: Pagelaran musiknya
3: bisa.
0: Pokoknya mah
3: Forbidden.
0: Para Satanic Party.
1: Satanic Party.
0: Tanggalnya belum pasti tapi antara tanggal 15 pertengahan Agustus lah ya. Gitu ya. Memang dicari Agustus karena ini
3: saya kan pahlawan.
1: Dan karena merdeka.
0: Merdeka dan belum merdeka akhirnya. Ya, baik sekali lagi terima kasih buat kami ya, Roy tadi dan Aldi yang sudah hadir di sini. Ya. Saya juga senang karena ini salah satu band favorit saya hadir di sini. Ya.
3: Om juga favorit saya.
0: Punya band. Jadi
4: sukanya Om.
0: Sukanya Om. Bahaya bisa bersaing ya dengan RI1. Ya, sekali lagi terima kasih sudah ada di sini.
1: Oh iya, mungkin saya kelupaan sebagai informasi aja ya, salah satu band juga pernah hadir di sini ya, Rain of Doom dari Bogor itu menginformasikan setelah beres dia tur album perdananya itu di beberapa kota di Indonesia, ternyata melanjutkan turnya ke Filipina ya.
0: Ya,
1: ada 3 kota katanya betul ya.
0: Lancar terus.
3: Lancar kan dari hasil
0: kerja keras.
3: Kerja keras. Dan membuka koneksi-koneksi baru.
1: Betul.
0: Jadi
1: iya.
3: Band harus seperti itu ya.
1: Betul.
0: Berkarya cuek weh gitu.
3: Maju terus. Terus kemangke weh.
1: Entah.
3: Nu beki-tebeki mah I don't care.
0: Nah, jika saya di rumah kayak minoritas, saya akan dengar lagu musik ya. Tidak saya kaluhur.
3: Tong kadengi kubudan.
0: Ya, sekali lagi terima kasih sudah di sini. Sukses terus untuk Bisain ya. Untuk masa depan, kemudian albumnya Legend juga sukses gitu ya, di pasaran.
3: Semoga amin.
0: Apa namanya, bisa terus mencapai platinum kali ya.
3: Amin.
0: Itu yang kita harapkan lah ya. Sekali lagi terima kasih Kang Bibi, Roy, Randy, dan Aldi. Ya, sukses terus. Jangan lupa terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kita pamit ya, Aldi ya. Kita pamit ke teman-teman sahabat kalian semua untuk Light Rock di edisi
1: 5 Juli 2020.
0: Ya, tunggu kita lagi coba mengusahakan untuk ada stage kecil ya di studio.
1: Ya, mudah-mudahan terwujud lah ya.
0: Terwujud dan kita akan undang lagi teman-teman band-band yang sudah hadir untuk bisa live show di radio lah.
1: Ya, jadi nggak sekedar ngobrol-ngobrol lah, insya Allah nantinya mah.
0: Gak bisa didengar, tapi musiknya juga ada di live. Dan kalau mau datang ke sini silahkan lah. Gitu.
1: Ya.
0: Itu sih, doakan saja. Guys.
1: Ah, ya,
0: doakan saja bisa diwujudkan sama manajemen.
1: Amin.
3: Doa cinta lari.
0: Saya Arif Rudiana.
1: Saya Andi Muhaimin.
4: Saya Gogo Van Baros.
0: Ketemu di Pasar Loak. Gogo Van Baros ketemu di Pasar Loak.
4: Cuci mata.
0: Semoga minggu malamnya bisa terenergikan lagi atau apa ya.
1: Amin.
0: Bertambah lagi energinya ya.
1: Bertambah lagi energinya.
3: Sampai jumpa di hari Senin dengan
0: menghadapi hari Senin.
1: Betul.
3: Segala sesuatu yang positif.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Sama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama K-Light 107,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kiana, alhamdulillah kembali kita bersama di Salam Fajar untuk edisi Senin pukul 5.30 hingga 6 bersama Ustaz Fajar Abu Safran, sahabat Kelait, sahabat Mimbar Quran, sahabatku, sahabat Majelis Talim Dago 500 Masjid Assalam Dago 501 Bandung, sahabat Masjid Al Sedua Tamblong Bandung, sahabat Masjid Al Fatah Cikondang Bandung, sahabat Masjid Al Mutlaqin Hasan Saputra Turangga Bandung, sahabat Masjid Al Araf Alamanda Tebagus Ismail Bandung, sahabat Masjid Al Ikhlas Sedang Serang Bandung, sahabat Masjid Al Miftah Sedang Serang Bandung, sahabat Quran Majelis Tahsin IIDI Ikatan Istri Dokter Indonesia, sahabat Quran Majelis Tahsin Gemes, sahabat Quran Majelis Tahsin Beringka, sahabat Quran Majelis Tahsin APG, sahabat Quran Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Akuntansi Unisba Bandung, sahabat Quran LP Kiki Kecamatan Coblong Bandung, sahabat Quran Kajian Senin Kamis, dan alhamdulillah sudah bersama kita Ustaz Fajar terhubung melalui Zoom, dan sahabat Kelek pun bisa bersama di Zoom dengan link s.id/KLITE. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ustaz Fajar sudah bisa dimulai, silakan. Oh, enggak, Ustaz Fajar. Kita bisa mulai. Silakan, Pak Ustaz.

Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an, warzuqna fahman wasi'an, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita masih dimampukan Allah dan masih tentunya diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus memperbanyak amalan-amalan guna menjadi bekal-bekal kita pada saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita amalkan hari ini sampai nanti kita tidur kembali, kita mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Al-Qur'an, sahabat Kailait, sahabat Dago 500 dan sahabat Al-Qur'an seluruh dunia. Masya Allah seluruh dunia ya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah pagi ini kita akan kembali ke juz 30 dulu. Kita akan membahas bacaan di surah Ad-Duha ya. Tentunya di kajian tahsinut tilawah pagi ini, di salam fajar ini kita akan bahas surah Ad-Duha ya. Surah Ad-Duha ini banyak sekali yang mungkin sudah hafal. Tapi ada beberapa yang harus disampaikan pesan-pesannya. Ya, sebelumnya seperti biasa kita bacakan dulu contohnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى،

وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik sahabat Al-Quran sekalian, sahabat Dago 500, sahabat Kaila ini, sahabat Dago 500 semua. Di surah Ad-Duha ini ada hal-hal yang mungkin yang tidak ter apa namanya tidak terpikirkan secara detail ya, bahwa kebanyakan sahabat Al-Quran yang membaca selama ini yang saya simak itu adalah pada saat kita membaca dengan kalimat yang akhirannya itu fathah ya, berharokat fathah, dibaca dua harokat, baik itu dengan matobi'i di akhirnya atau dengan seperti surah Ad-Duha ini fathah berdiri, atau dengan misalnya seperti di surah Al-Adiyat yaitu dengan akhiran an. Nah, semua yang dibaca dengan akhiran yang bunyinya benar apa bunyi kalimat A itu terkadang itu tertambahkan seolah-olah ada huruf tambahan seperti hamzah di belakangnya. Misalnya kalimat yang pertama wadduha ya, wadduha, tapi pada saat dilafazkan misalnya wadduha ada ha seperti itu ya. Nah, itu itu belum tepat. Nah, ternyata begini sahabat Al-Quran ya, pada saat saya juga menyampaikan membacakannya di waktu awal-awal saya membaca surah Ad-Duha ya, ada kalimat kenapa itu disebutnya huruf hati-hati huruf siluman. Huruf siluman itu maksudnya ada tambahan huruf ya dari kalimat yang misalnya wadduha, ada tambahan misalnya wadduha, itu ada. Nah, itu diusahakan tidak ada, karena kalau kalimatnya atau bunyi kalimatnya itu wadduha, maka di akhir kalimatnya ada seperti huruf hamzah. Nah, sementara yang kita baca ya teksnya itu di surah Ad-Duha ini dari ayat 1 sampai ayat 7 ya, sampai ayat 7 itu tidak ada hamzah di huruf terakhirnya. Jadi sangat-sangat sekali untuk dibaca dengan mengalir tapi terbatas panjang dua harokat begitu ya, karena prinsip dalam membaca Al-Quran itu adalah dua, mengalir dan seimbang gitu ya. Jadi pada saat kalimat alat pertama wadduha, nah, kita bahas untuk ini ininya dulu ya, untuk lafaz akhirnya dulu. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, seperti itu ya. La ada jadi tidak ada akhiran hamzah di setiap akhir kalimatnya. Nah, kalau mungkin misalnya berkaitan dengan logat kita, misalnya pada saat kita menjelaskan atau berbahasa Indonesia juga, pada saat kita menyampaikan kalimat-kalimat kalimat pada saat kita menyebutkan yang akhirnya seperti vokalnya A itu, banyak sekali dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia pun kita temui pada saat kita berbicara, ngobrol dan sebagainya itu ada
Ada tambahan-tambahan seperti yang tadi hamzah tadi, kalau kalau bahasa Indonesia itu adalah seperti tanda koma yang di atas huruf itu ya. Jadi tak, tidak, tidak apa, kalau misalnya kan kalimatnya kalau hurufnya T I D A K kan tidak secara ini, tapi ini tidak, tidak dan apanya apalagi ya, kalimat yang ada ini sering kita dengar itu. Nah, itu pada saat membaca Al-Qur'an itu kita usahakan kita latih untuk tidak terlafazkan demikian. Karena kenapa? Pada saat jadi ditambahkan seperti ada huruf hamzah di belakangnya, maka maknanya pun artinya pun akan jadi berbeda. Dari wadduha dengan wadduha itu akan atau ditambah dengan hamzah setiap misalnya setiap akhirnya walaili idza saja dengan walaili idza saja itu akan berbeda maknanya. Nah, itu yang pertama yang harus disampaikan. Dan kemudian karena ada beberapa waktu apa saya menyampaikan pada apa waktu itu komunitas mahasiswa ya. Jadi pada saat membaca demikian, emang salahnya di mana? Nah, jadi hati-hati di situ ada huruf hamzah tidak? Tidak. Dan pada saat disampaikan contoh, oh iya, ternyata demikian. Nah, jadi waktu di UIN juga waktu di apa di beberapa apa teman-teman yang lain juga. Nah, pelafalan demikian jadi menjadi sudah menjadi kebiasaan ternyata ya. Nah, tapi insyaallah dengan mudah-mudahan kita sampaikan ini mudah-mudahan nanti tolong sampaikan juga sahabat Al-Qur'an lain. Sahabat Al-Qur'an semuanya sampaikan kepada yang lainnya bahwa melafazkan Al-Qur'an demikian itu ternyata memang ada secara mungkin tidak disadari akan ada terlafaz demikian. Baik. Yang kedua, untuk di apa di kalimat saya sudah sampaikan kan ada konsistensi harokat panjang pendek ya 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Aduh maaf. Nah, di sini di surah Ad-Duha kalau misalnya di akhir kalimatnya dilafazkan 2 harokat dikarenakan fathah berdiri ya, fathah tegak ada yang bilang begitu. Nah, apa namanya? 2 harokat yang berikutnya adalah di tengah baik di tengah kalimat ya. Itu juga sama dikarenakan sudah disampaikan bahwa fathah berdiri atau huruf-huruf yang dibaca 2 harokat itu selain diberi tanda dengan fathah berdiri berikutnya pemahaman berikutnya adalah huruf yang berharokat fathah diikuti alif, huruf yang berharokat kasroh diikuti ya sukun, dan huruf berharokat dhammah diikuti waw sukun. Dan kemudian huruf yang berakhiran an, ya, seperti di surah Al-Adiyat. Wal-adiyati dhabhan, nah, kita lafazkan, kita baca. Wal-adiyati dhabha. Falmuriyati qadha seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang dilafazkan panjang 4 harokat kita sudah faham dan sudah disampaikan huruf-huruf yang kalau misalnya di dalam Al-Quran cetakan Indonesia nih ya, lebih mudahnya Al-Quran cetakan Indonesia yang berharokat fathah kemudian huruf tersebut di atasnya diberi tanda seperti halis ya. Selain setelah diberi tanda seperti halis, kemudian di depannya huruf berikutnya adalah hamzah dan atau alif, ya makanya itu bisa dijadikan patokan bahwa oh ini dibaca 4 harokat panjangnya. Nah contohnya di sini adalah di ayat 8. Nah di ayat 8 itu pada kalimat wa wajadaka. Ain berharokat fathah itu ya, dan kemudian di atas ain itu ada tanda seperti halis. Para ulama tajwid sudah membubuhkan tanda seperti halis ini untuk memudahkan bahwa ini tanda huruf ain yang berharokat fathah ini dibaca 4 harokat panjangnya. Kenapa? Karena di depannya ada hamzah ya, kalimat ilan ya, ailan gitu ya. Jadi kalau dibaca keseluruhan wa wajadaka ailan ya. Nah, tapi pada kalimat ilan ini fathah tanwin ketemu huruf fa karena waktu itu ada yang protes kenapa enggak ini Ustaz dijelaskan. Nah, oke. Okay. Jadi penjelasan sekarang ini harus apa harus detail. Nah, kalimat ilan ya lam berharokat fathah tanwin lam alif berharokat fathah tanwin itu bertemu huruf fa. Jadi hukum tajwidnya adalah ikhfa. Nah, ikhfa di sini ditahan sebentar selama 2 harokat ya atau
dengunglah di situ, ditahan ya. Jadi ailah, jadi tidak, dan jangan jangan sampai membacanya apa namanya, melafazkannya ilang. Tidak semua ikhfa itu dilafazkan dengan eng ya, tidak ilang, tidak ya. Jadi ailah, karena disebut ikhfa itu apa artinya, ikhfa itu adalah samar. Apanya yang samar? Bunyi nunnya yang samar. Di kalimat tanwin itu ada bunyi nun. Lan ada bunyi nunnya, sehingga bunyi nunnya samar. Bunyi nun dari kalimat lan tadi itu yang apa, fathah tanwin itu lan samar. Masuk kesamarannya itu nanti masuk menuju huruf fa. Jadi pada saat ditahan selama dua harokat, laf fa seperti itu ya. Jadi wa wajadaka ilan fa aghna ya, lan fa agh, lan fa. Kemudian selain itu huruf apa, ghain sukun ya, kalimat berikutnya fa agh. Nah, jangan sampai pada saat nanti kita melafazkan jadi fa agna. Nah, hati-hati ya, karena mungkin dikarenakan logat kita, lidah kita di tanah Pasundan ini huruf ghain itu seolah jadi huruf g ya, jadi fa agna itu tidak. Usahakan kita latih lidah kita, insyaallah kita bisa melatihnya untuk melafazkannya jadi lebih sempurna, yaitu fa agna. Lebih sempurna gimana, ini sesuai dengan petunjuk dari para guru dan ulama tajwid kita ya. Sehingga di ayat 8 secara detailnya dilafazkannya adalah wa wajadaka ila fa aghna ya, la fa aghna seperti itu. Nah, di mana lagi ada yang dibaca dilafazkan panjang dua rakaat? Ada di ayat 10 ya. Di ayat 10 ini juga dilafazkan panjang dua rakaat pada kalimat, pada huruf sin yang berharokat fathahnya ya. Wa ammasa, karena kenapa ya, tadinya kan dua harokat, sini berharokat fathah ada alifnya dan kemudian di atasnya ada tanda seperti halis. Tadi juga sama, ain berharokat fathah diikuti alif, di atasnya diberi tanda seperti halis ya, atau bendera atau pedang disebutnya. Banyak yang menyebutkan dari sahabat Al-Quran yang beda-beda menyebutkannya, tapi pada saat pemahaman udah melihat tanda demikian, maka itu dibaca panjang, lebih panjang dari dua harokat, yaitu empat harokat ya. Nah, kalau di ayat 8 ini ada dengungan ya, gunnah yang sudah kita sampaikan pembelajarannya, yaitu gunnah itu terletak pada nun tasdid, mim tasdid ya, nun sukun dan atau nun tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, kecuali huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghain, huruf kha, huruf lam, dan huruf ra. Sisanya pada saat nun sukun dan atau nun tanwin yang bertemu huruf-huruf hijaiyah selain tadi yang disebutkan, maka itu dilafazkan ada gunahnya di situ, ditahan sebentar selama dua harokat atau tiga ketukan ya. Ketukan ketiga baru lafaz berikutnya disampaikan. Nah, di sini adalah wa amma, mimnya bertasdid, diberi tanda tasdid ya. Jadi makanya kita tahan dulu amnya selama dua harokat. Wa amma, ma-nya terlafazkan, mim berharokat fathahnya terlafazkan pada ketukan ketiga. Wa amma seperti itu ya. Nah, sementara di depannya ada apa, huruf kalimat as-sa'ilah ya. Jadi ada disebutnya alif lam samsiah di situ ya. Kalau misalnya disebut dalam hukum tajwid, jadi tidak wa amma, tidak panjang walaupun ada alif, apa huruf yang berharokat fathah ada alif memang dibaca panjang dua harokat, tapi di sini harus masuk ke huruf sin ya, karena para ulama tajwid sudah memudahkan kita untuk membacanya dengan pada saat ada huruf yang bertasdid, maka kita masuk ke hurufnya. Jadi wa ammasa seperti itu ya. Jadi mas, jadi ya, jadi tidak dibaca panjang. Wa ammasa, tidak ya. Jadi dilafazkannya wa ammasa ila fala tanhar
Ya, seperti itu. Nah, dan perlu diperhatikan berikutnya adalah selain ini empat harokat dan gunnah di situ di ayat 10 ini pelafalan dari tanhar. Nah, tanhar ini itu berkaitan nanti dengan selain apa hukum tajwid yang izhar ya, karena tanhar itu nun sukun bertemu huruf ta ya. Nun sukun bertemu huruf ta, tanha itu. Jadi itu tidak didengungkan. Jangan sampai nanti misalnya ada karena pengen belagu ya, pengen bergaya, tidak ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi di kalimat tanhar di sini ro-nya sukun. Nah, jadi ro sukun didahului huruf berharokat fathah itu dilafazkan tebal ya. Karena dalam membaca Al-Quran ada kaidah tebal dan tipis ya, tafkhim atau disebut dalam bahasa tajwid tafkhim dan tarkik. Ya, jadi di sini ro sukun didahului huruf berharokat fathah tanhar, maka dilafazkan tebal ro-nya. Jadi wa ammasaila fala tanhar ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kalau untuk yang di ayat di 7 ya, mungkin tadi terlewat sedikit ya. Di ayat 7 kan tadi sudah yang 2 harokat sudah disampaikan, 4 harokat sudah disampaikan, gunnah pun sudah disampaikan. Untuk mengingatkan kembali ya, review secara keseluruhan di ayat 8 di kalimat wa wajadaka dhallan ya. Nah, sini dhadnya para ulama tajwid membubuhkan tanda halis juga sama seperti pada yang dibaca tadi wa wajadaka ain a dan wa ammasa tadi ya. Di sini wa wajadaka dhadnya itu berharokat fathah. Kemudian ada alif berikutnya dan ada tanda halis di atasnya. Nah, sekarang ini bedanya apa? Ini tidak dibaca 4 harokat seperti tadi. Ini melainkan dibaca panjang 6 harokat. Karena huruf berikutnya adalah huruf bertasdid. Nah, jadi kesimpulannya pada saat nanti sahabat Al-Quran sekalian dalam membaca Al-Quran, ya, dalam bertilawah, menemukan ya huruf yang berharokat fathah diikuti alif dan kemudian di atasnya ada tanda seperti halis. Tapi huruf berikutnya ada alif dan atau hamzah ya, seperti itu karena ada beberapa disebutnya hamzah ya pemahamannya, maka itu dibaca 4 harokat panjangnya atau disebut ada yang menyebutnya itu majais dan sebagainya ya. Dan kemudian kalau untuk huruf yang berharokat fathah diikuti alif dan kemudian di atas hurufnya diberi tanda seperti halis pedang atau bendera,

Nah, di sini tadi sudah disebutkan juga untuk lan fathah tanwin bertemu dengan huruf fa itu hukumnya ikhfa sehingga dia dilafazkan ditahan sebentar ya. Dhadnya dilafazkan panjang 6 harokat, lannya di ditahan sebentar selama 2 harokat untuk memenuhi tuntutan hukumnya adalah ikhfa ya, samar dibacanya. Lafa seperti itu. Nah, baik sahabat Al-Quran sekalian, sahabat K-Light FM Bandung, sahabat Dago 500 ya, sahabat Al-Quran seluruh Nusantara yang kita sering berinteraksi di offline ya, silakan disimak atau dipahami. Pada saat ada yang mau disampaikan silakan, atau pertanyaan silakan. Baik pada saat sekarang, mungkin kalau pada saat sekarang mungkin belum waktunya kurang cukup, silakan pada saat nanti dipraktekan, pada saat tilawah keseharian, atau pada saat nanti ketemu dengan apa, bertemu dengan kalimat-kalimat yang mungkin ini harus gimana dan sebagainya, silakan sampaikan, difoto, kirimkan kepada saya. Kita akan bahas secara tuntas insya Allah ya, dalam kajian-kajian offline maupun pada saat kajian-kajian online yang lainnya. Ya, mungkin di sini ada 5 menit lagi, ya. Masya Allah ya. Sahabat sekalian, sahabat Al-Quran sekalian, yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sama-sama mengharap barokah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca Al-Quran ini terkadang menjadikan suatu hal yang tanda kutip disepelekan ya, pada saat ada kalimat nggak apa-apa lah baca Al-Quran dan sebagainya, nggak harus bisa dan sebagainya, toh kita juga nggak tahu artinya, katanya ada yang seperti itu. Dan kemudian ada yang bilang nggak apa-apa lah, nggak harus jadi imam ini dan sebagainya. Padahal tuntutan kita, walaupun kita tidak menjadi imam pada saat kita sholat, kita pun harus harus melafazkan ya Al-Quran ini dengan baik dan benar sesuai dengan contoh dan tuntunan dari para ulama dan guru-guru tajwid kita. Karena sejatinya beliau-beliau semua ya, para ulama dan guru-guru tajwid kita itu terus mengikuti sebagai bentuk itiba'u Rasul pada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW membacanya dengan demikian. Dan kemudian itu juga mengikuti perintah yang dari Al-Quran ya, karena kalau perintah dari Al-Quran atau dari Allah kan disebutnya wajib ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bacalah Al-Quran sebagaimana semestinya, itu berarti sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Jadi kita tidak sembarangan membaca Al-Quran, karena itu adalah termasuk salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Karena pada saat kita membacanya dengan seenaknya, itu tidak akan menjadikan kita tidak akan mendapatkan pahala kewajiban seperti dalam perintah Allah tadi, dan tidak menjadi sebagai bentuk itiba'u Rasul kita kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat Al-Quran sekalian, sama-sama kita terus berusaha untuk melafaz Al-Quran dengan baik dan benar, karena lisan kita itu bisa dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menyampaikannya. Walaupun logat kita masing-masing beda, ada yang logatnya Sumatera, ada yang logatnya mungkin Jawa, ya Sunda, dan sebagainya, itu tidak akan mengurangi cara kita, usaha kita untuk melafazkan Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Karena dalam kajian offline itu sudah banyak ditemui, ada yang mungkin dalam misalnya logat Sumatera ada kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, misalnya dot yang vokalnya fathah, ya huruf-huruf tebal yang vokalnya fathah, sod, dot, tozo, itu dibacanya sada dan sebagainya. Itu bisa kita latih dengan terus berusaha untuk berlatih membaca Al-Quran sesuai dengan petunjuk dari para ulama dan guru-guru tajwid kita, sesuai apa yang disampaikan guru pada saat kita belajar Al-Quran. Karena itulah, mempelajari Al-Quran itu perlu adanya guru pembimbing untuk mencontohkan bacaannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik sahabat Al-Quran sekalian, sahabat Al-Quran seluruh Indonesia, sahabat Al-Quran K-Light FM, sahabat Al-Quran Dago 500 ya, sahabat Al-Quran Masjid Assalam Dago 501. Demikian mungkin yang bisa disampaikan untuk pembelajaran tahsin tilawah interaktif hari ini, karena mungkin waktunya sudah mau selesai. Kita tutup

saja dengan harapan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus istiqomah dalam ketaatan untuk menjadikan diri kita hamba-hamba Allah yang mempunyai akhiran husnul khatimah pada saat nantinya. Dan kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Watubu alayna innaka antat tawabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita semua kembali pagi hari ini dalam Morning Review 6 Juli 2026, Senin pagi ya sahabat Kelight. Sampai jam 9 nanti kita akan sama-sama menikmati semangat pagi yang penuh dengan harapan dan antusiasme tentu saja. Mudah-mudahan kita diberikan hari yang lebih baik.

0: Kelet, Helen.
1: Rio dari Duran Duran. Oke, sahabat Kelet, tanpa terasa kita sudah kembali menikmati hari Senin. Nah, hari Senin adalah simbol dari sebuah awal baru dan sebuah momentum ya, sahabat Kelet. Bagi orang-orang sukses, hari Senin bukan untuk ditakuti, melainkan dijadikan fondasi besar untuk merancang strategi, menetapkan prioritas mingguan, dan membangun momentum produktivitas yang akan menentukan pencapaian selama satu pekan ke depan.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Ed Sheeran. Sahabat Kelight, masih banyak ya lagu-lagu bagus juga. Nanti ada informasi-informasi menarik untuk menemani aktivitas Anda di Senin pagi ini. Tapi sebelumnya ada info. Nah, sudah tahu belum di Jalan Haripan nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil, motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau jika Anda mau berangkat ibadah haji, BPRGM siap membantu. Keren banget ya sahabat Kelight, ada BPR seperti BPRGM ini. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Haripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464. Kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Morning Review, masih menemani Anda semua sahabat K-Light. Ada info dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib biodiesel 50 atau B50 menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada bulan Juli ini ya sahabat K-Light. Menurut Dwi Anggia, juru bicara Kementerian ESDM, sudah siap, seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden. Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diuji cobakan di berbagai kendaraan seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat-alat pertanian. Lebih jauh ia memastikan bahwa B50 akan ditetapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan Prabowo Subianto.